0: untuk warga Kota Solo, alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solo telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi
2: tidak... Dengan pameran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Moga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frenchy Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatun Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MDG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Pengawalan keamanan pangan di luar program MBG, saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan
6: diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus muda untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan, kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RINET. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program Bedah Rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Demishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MPMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Power yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasana Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94, maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sipori, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Lantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar baik. Boleh disampaikan informasi cuaca di sepanjang hari ini untuk frekuensi Aceh.
1: Baik, selamat pagi sahabat BMKG Penyiar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada beberapa wilayah pada sore hingga malam hari seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kayluwes, Aceh Tengah, dan di bagian selatan Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulus Salam, dan juga Aceh Singkil. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri hingga pagi ini pantauan satelit tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh. Lalu untuk informasi tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Aceh Besar Melaboh. Terdapat juga tinggi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Simelu.
0: Baik. Untuk jalur perjalanan sendiri bagaimana?
1: Jalur apa mohon diulangi?
0: Jalur penyeberangan tinggi gelombang.
1: Oh ya. Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri tinggi gelombang masih di sedang, tidak terdapat potensi gelombang tinggi khususnya di jalur penyeberangan Banda Aceh Sabang seperti itu.
0: Baik. Titik panas apakah ada terpantau untuk mungkin kemarin ya?
1: Ya kemarin. Nah, untuk 24 jam kebelakang tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Seperti itu, karena juga beberapa hari kebelakang hujan cukup terjadi intens, jadinya titik panas tidak terpantau di Aceh seperti itu.
0: Baik, potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana Anda bilang?
1: Ya, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah selatan dan juga wilayah-wilayah bawah Aceh seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulus Salam, Aceh Singkil, seperti itu.
0: Baik. Oke, mungkin boleh sampaikan himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan pagi ini, silakan.
1: Ya, himbauannya kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang relatif lama. Tetap waspada di tengah hujan musim kemarau. Hindari daerah rawan banjir dan longsor. Selalu waspada terhadap potensi angin kencang. Agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah dan juga instalasi kabel listrik, khususnya jika beraktivitas di luar ruangan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk informasi hari ini dan juga himbauannya, Nabila.
1: Ya.
0: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik. Mereka sudah kita simak informasi cuaca untuk Provinsi Aceh sepanjang hari ini. Dan tentu saat ini teman-teman yang sudah bergabung ada Sumawe, Atake, Sabang, Singkil dan juga Melabu. Kita ke Melabu dulu, ada Bung Arno di sana. Mungkin sampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk Melabu pagi hari ini. Belum ada nih Bung Karno. Saya belum mendengar suara Bung Karno. Ke Singkil ada Mbak Neneng atau Ayu Satyaningsih. Apa kabar pagi ini?
2: Baik, dari Singkil kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini juga cerah, secerah hati kita bersama ya.
0: Baik, kabar apa dari Singkil yang bisa dikabarkan pagi ini?
2: Iya, satu informasi ini dari Aceh Singkil terkait dengan mahasiswa yang menyoroti pembangunan bangunan mangkrak ya di Pelabuhan CPO Singkil. Di mana sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menyoroti proyek pembangunan pelabuhan crude palm oil atau CPO di Desa Pulau Saro Aceh Singkil. Nah, selain nilai pembangunan sekitar yang dianggarkan fantastis mencapai 24 miliar rupiah, para mahasiswa ini juga mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut. Hingga saat ini realisasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, padahal bangunan itu ya sebelumnya diharapkan menjadi infrastruktur yang produktif. Namun saat ini mereka menganggap ya pembangunan tercatat terbengkalai, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang optimal. Serta pada akhirnya hanya menjadi monumen bisu ya dari penggunaan anggaran publik. Nah, perwakilan mahasiswa di Aceh Singkil, Sahrul Amri, mengharapkan adanya atensi besar dari pihak-pihak terkait untuk mengusut dan menindak kegiatan tersebut. Dan di sisi lain juga dia sempat ini menyentil soal transparansi kegiatan program dan pembangunan yang sedang berjalan di Aceh Singkil. Nah, di antaranya transparansi mengenai program dan progres sekolah rakyat, kemudian soal kepastian realisasi jaminan hidup atau JADUP untuk korban terdampak banjir dan beberapa kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, itu dia informasinya Bang Dimas dari Aceh Singkil.
0: Baik, terima kasih Mbak Neneng di Singkil. Dan bagaimana Bung Karno, udah bisa? Apakah sudah keluar suaranya? Boleh teriak-teriak dulu atau bagaimana? Jadi itu belum bisa ya, belum bisa ya, belum ada suaranya ya. Oke, baik. Mungkin boleh keluar atau masuk lagi, boleh dicoba lagi di waktu ya. Kita ke Bung Robi dari Lusmawa. Kabar pagi ini?
3: Kabar Robinya baik, alhamdulillah. Kalau
0: baik ya.
3: Kalau cuaca juga masih baik.
0: Masih baik. Cerah yang.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Dan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Dari Lux Mali informasinya, di mana jembatan permanen Kuta Blang di Desa Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 November 2026 kemarin. Pembukaan jembatan yang berada di Jalur Nasional Medan ini takut dilanggar oleh masyarakat dan menilai keberadaan jembatan permanen sangat membantu kelancaran sehari-hari, terutama bagi masyarakat tersebut tidak bersekolah di sekolah kegiatan itu. Warga setempat mengatakan adanya jembatan permanen memberikan rasa lega telah semuanya masyarakat telah ini sebagai akses utama agar tentunya kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih perhatian atas kepadatan. Warga juga menerapkan akses dapat menjaga dan dirawat tiga panjang. Warga berharap proses pembangunan proses yang ada di sini kesempatan permanen dapat berlangsung baik kesempatan permanen tetap berharap mobilitas daerah ini semakin lancar dan semakin di wilayah sekitar yang dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Robi. Kita ke Takengon, Mbak Yati di Takengon ya. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah, baik Bang Dimas. Suaranya jelas Bang?
0: Iya jelas, sempat okay. Terkejut saya ya. Gimana cuaca di Takengon pagi ini?
4: Oke, sama seperti di Banda Aceh, Lhokseumawe dan juga di

0: Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sejak pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi semua. Selain donor darah, bakti sosial kesehatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan dan penyerahan tali asih kepada sejumlah penerima, diantaranya perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Aceh Tengah, keluarga almarhum personel TNI, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Acara keseluruhan kegiatan donor darah diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari 22 personel Polres Aceh Tengah, 83 personel Kodim 0106 Aceh Tengah, 45 anggota Persid, dan 30 masyarakat. Sementara itu, Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo melalui Kasih Humas AKP Rasimin menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Aceh Tengah dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap aksi sosial dan kemanusiaan digagas Kodim 0106 Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita ke Sabang. Bagaimana di Sabang pagi ini, Rizka?
2: Iya, pagi ini di Sabang terpantau adem ini Bang Dimas.
1: Adem ya?
2: Sudah beberapa hari ya.
1: Besok di sini panas ini.
2: Di Banda Aceh panas ya?
1: Iya, lihat cuacanya. Boleh sampaikan informasinya dari Sabang, silakan Rizka.
2: Baik. Oke, siap. Terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional kembali dilakukan di Gampong Cobau, Kota Sabang. Sebanyak 453 kepala keluarga menerima bantuan beras yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4. Nah, Geci Gampong Cobau, Safwan mengatakan setiap penerima memperoleh 3 sak beras atau setara dengan 30 kg. Jumlah penerima bantuan kali ini berkurang jika dibandingkan penyaluran sebelumnya. Dari sebelumnya 533 kepala keluarga, kini menjadi 453 kepala keluarga atau berkurang sekitar 80 penerima. Menurut Safwan, ini data penerima bantuan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Pihak Gampong hanya melakukan pemilahan data termasuk penerima yang diketahui berstatus ASN ya. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan beras di Gampong Cobau berlangsung lancar tanpa kendala dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Demikian satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Dimas.
1: Baik, terima kasih. Kita coba kembali untuk melabuh, ada Bung Karno. Gimana Bung Karno? Udah langkaikan tangan nih. Atau bisa di WA saja ya, biasa yang baca. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh. Karena melabuh, nggak tahu kita kenapa ya suaranya nggak muncul ke sini. Kita sampaikan informasi terkait gerakan mahasiswa keperawatan peduli masyarakat atau GEMPAR ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Syakualang mengajak warga Kampung Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya ini untuk menjaga kesehatan dari lingkungan hingga kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan melalui edukasi jamban sehat, senam jantung sehat, dan pemeriksaan fisik pada Jumat lalu. Dalam edukasi jamban sehat, warga mendapat penjelasan tentang pentingnya sanitasi, bahaya buang air besar sembarangan, serta penyakit yang dapat muncul akibat sanitasi buruk seperti diare, disentri, tipes, dan cacingan. Masyarakat juga diajak untuk menggunakan dan merawat jamban dengan baik, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga sumber air dan lingkungan. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama ibu-ibu dan lansia. Dan peserta juga menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan Ketua Panitia GEMPAR 14, Umayyah, mengatakan edukasi kesehatan penting untuk mendorong perubahan perilaku sehat.

0: 13 menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa FKIP USK kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa menerapkan ilmu keperawatan secara langsung di lapangan. Ya, itu informasi dari Banda Aceh. Cek sekali lagi Bung Karno. Belum ya? Belum juga ya? Oke. Belum juga dari Melabuh. Saya kembali ke Loksmawe. Bagaimana untuk informasi dialognya?
1: Iya, dialog pagi hari ini harapan masyarakat nih peringkat Loksmawe pemilisi secara langsung
0: ya.
1: Tentang harapan masyarakat seperti apa. Hari ini okay. Ada asisten satu dari Pemko Loksmawe.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Berarti Bung Robi sudah ikut Pelciksung juga kemarin ya?
1: Sudah. Ya, rame antusias Loksmawe, ternyata luar biasa. Terus semua gampung rame dan seperti pemilu nasional juga sampai malam ini.
0: Gitu ya. Artinya masyarakat sudah menyadari bahwasanya satu suara itu penting gitu ya, untuk masa depan gampung juga ya.
1: Benar, antusias.
0: Oke, baik. Jadi ke Takengon kayak itu bagaimana untuk dialog pagi ini, boleh di-share temanya?
2: Ya, untuk dialog pagi ini kami masih nunggu flyer nih Bang Dimas.
0: Baik, sama kayak saya juga ya. Oke, halo Rani, tetap berjalan ya, karena enak pagi ini ketawa-ketawa. Saya masih ngelur waktu nih, masih lama soalnya ya, 9 menit lagi. Oke, baiklah ya. Untuk Banda Aceh juga masih menunggu flyer tentunya, seperti biasa agak kepepet ya, terkadang, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Udah, saya bongkar aja sedikit, gak apa-apa ya. Ya sudahlah, kita akhiri saja untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat menjalankan tugas kembali teman-teman. Siap akan memberikan informasi terbaik dan terpercaya untuk masyarakat. Dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya besok sama saya lagi insyaallah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bung Karno.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar di para penanda berada, kembali kita Kirani Rimba Raya karena kita sudah ikuti kabar Aceh dan sebelumnya juga warta berita sentral di Roni Pro 3 Jakarta. Dan kembali kita Kirani Rimba Raya karena kami akan temani masih dengan program lagu-lagu serta informasi sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Masih terus ya, selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya di mana pun anda berada. Kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut ini. Dan setelahnya ada lintas informasi, nanti kami akan putarkan ke ruang dengar anda.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi RRI Pro 1 Rimba Raya terkait dengan Aceh Raih Peringkat 4 Nasional Wagub Pandulah Prestasi Perjuangan Kapilah. Kapilah Aceh berhasil meraih peringkat keempat nasional pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Aceh, Defat, mengapresiasi perjuangan dan capaian para kapilah Aceh yang mampu mendapatkan Aceh di posisi empat besar nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Defat saat menghadiri penutupan NTQ Nasional di Lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu 19 September tahun 2026 malam. Penutupan NTQ Nasional tersebut dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar. Depat menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras para peserta, pelatih, pembina, dan seluruh peserta yang terlibat dan pihak dalam persiapan kapilah Aceh. Kehadiran Wagub Pandulah sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Aceh terhadap para kapilah yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Dan mendengar, Aceh mengoleksi 99 poin, berada di posisi keempat bersama Jawa Timur, sementara di posisi teratas ditempati oleh Kalimantan Timur dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah 208 poin, dan DKI Jakarta 129 poin. Kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi, Anda bisa ikuti Lintas Informasi lainnya di siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Semangat untuk pendengar yang masih setia bersama kami. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, aktivitas yang mungkin yang senang Anda jalani, semoga hasil yang dapat Anda jalankan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan semoga membuahkan hasil juga. Dan pendengar, untuk program yang kami bawakan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan membawakan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia, dan Anda bisa nantikan melalui Radi dan juga Cepakta. Nanti kami hadirkan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka. Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI, for yay info.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi di pagi hari ini terkait dengan Kepala Daerah di Takengon ikut tanam pohon pada World Clean Up Day. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh menggelar kegiatan penanam pohon dalam rangka memperingati World Clean Up Day yang dipusatkan di Kabupaten Pati Benye, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 20 September tahun 2026. Iman Taufik mengatakan kegiatan penanam pohon menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan Danau Tawar yang memiliki nilai ekologis dan wisata bagi masyarakat Aceh Tengah. Menurutnya, semangat World Clean Up Day juga diwujudkan melalui aksi nyata dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Iman menambahkan Air Takengon mendukung berbagai kegiatan yang mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dan kegiatan penanaman pohon di Pati Benye diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan Danau Tawar serta lingkungan sekitarnya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 不念。
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya ke Rwandingar Anda yang tentunya bisa Anda ikuti di frekuensi 10,1 MHz terkait dengan ISG. Diperkirakan konsolidasi pasar tunggu hasil.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Desa Morotan, Kecamatan Mujatan, Senin malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Hoi, bencana apa lagi itu?
2: Banjir bandang dan longsor.
1: Ya ampun, tak henti-hentinya ya bencana alam terjadi.
2: Begitulah alam kawan, ketika kita menjaganya, maka dia juga akan menjaga kita.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kalau mau aman dan nyaman, jangan tebang hutan, paham?
3: Lestarikan hutan, jangan dihancurkan. Merusak hutan sama dengan merusak masa depan.
4: Cep, apaan Cup?
5: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi Cup?
5: Yakin nih mau denger?
4: Kayaknya aku bisa jawab nih.
5: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
4: Siapa ya? Anjas marah.
6: Intermezzo.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi di cek fakta. Kami akan sampaikan di pagi hari ini di hari Senin. Dengan infonya rekaman video tenggelamnya ke MP Virgo 8 pada 5 September adalah hoax. Nah, pendengar, faktanya sendiri klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya ke MP Virgo 8 adalah hoax. Yang dilansir dari Tirtonota ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September tahun 2026, sedangkan kecelakaan ke MP Virgo Transport yang ke-8 terjadi di 13 September tahun 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa, karena video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Nah, mendengar di mana Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya. Anda bisa ikuti cepak terlainnya di Radio Pro 1 Rimaraya.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Dengar, sudah saatnya Halo RRI sampai pukul 10, 1 jam kami temani Ruang Lingkar Anda.
9: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
8: Pendengar, dengan saya sendiri penantara yang ketemu di Ruang Lingkar Anda di Halo RRI, sudah lama saya nggak membawakan Halo RRI ke Ruang Lingkar Anda. Dan sudah saatnya kami bawakan Halo RRI hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagi Maret. Dan mendengar, silakan bagi pendengar yang mau dengan keluhan, baik melalui fasilitas dari pemerintah di sekitaran Bandar Meriah atau dari saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke Ruang Lingkar Anda, silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan nanti. Silakan chat aja, kasih pesannya, biar kami bacakan pesannya dan kami tampung di Halo RRI. Dan sertakan juga nama dan alamatnya, biar kami tampung juga requestan dari pendengar. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, di Halo RRI kami akan tunggu kebersamaan pendengar sampai pada pukul 10. Sembari menunggu juga ada beberapa lagu-lagu berikut yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Ke rumah dengar Anda, selamat menikmati kami ucapkan untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, kembali dengan saya sendiri, Pandara, masih kami temani sampai pada pukul 10 di Halo RRD. Kami masih menunggu bagi Anda yang mau ada keluhan mengenai fasilitas publik ataupun tentang cara Anda kritik mengenai pelayanan yang kami berikan selama ini ke rumah dengar Anda. Silakan ini aja pendengar, kasih masukan aja melalui pesan, kami chat aja, kami akan bacakan pesan-pesan pendengar di nomor 0853-817-93206. Silakan mendengar di nomor kami sebutkan tadi. Dan mendengar, kita dengarkan kembali lagu-lagu berikut ini. Kita dengarkan lagu tersebut sebagai menunggu pendengar yang ada keluhan di Halo RRD.

Pendengar, di Marpun Anda berada, kami mohon maaf sekali pendengar, karena tadi ada sedikit error di bagian monitor, dan pendengar, kembali kita ke Rani Rimbaraya. Dan baiklah pendengar, kami akan putarkan kembali lagu-lagu berikut ini, kita sembari menunggu juga pendengar yang masuk dan tunjukkan keluhan di Halo Rani.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Amang Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inan Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam

Pendengar di mana Anda berada, kami masih temani Roni Karanda dan kami masih menunggu kebersamaan pendengar di Halo RRI bagi pendengar yang mau adukan keluhan ataupun kesesaran dan kritik mengenai penyiar di RRI Rumah Raya. Silakan chat aja di nomor 0833-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rumah Raya.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, nggak terasa sudah sampai saat ini kami temani Ruan Nyingar Anda di Halo Yoradi. Dan satu lagu berikut sebagai akhir untuk perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih kami ucapkan ke Ruan Nyingar Anda yang masih setia bersama kami di Halo Yoradi. Dan sebelumnya juga apresiasi pendengar yang sudah temani kami dari awal sampai akhir, dimulai pada pukul 5 hingga selesai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicaraan yang saya bawakan ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, nantikan ada rekan siar kami Bung Cipro yang akan temani Ruan Nyingar Anda saat lagi hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan saya Panandara pamit undur diri dari Ruan Nyingar Anda. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara. Oh, good.

0: Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RRI Baraya dimanapun Anda berada ya, kembali bersama Bang Cibro dalam program pengarustamaan gender, ruang informasi dan dialog untuk melihat berbagai persoalan serta peran laki-laki dan perempuan di dalam membangun di daerah dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, bagaimana perempuan di Tanah Gayo untuk dapat ya kembali berkarya membangun potensi khususnya melalui dunia usaha dan UMKM. Apa saja tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi dan bagaimana dukungan keluarga serta lingkungan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berdaya. Pendengar, untuk membahasnya ya telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan perspektif menarik, yaitu Anggia Ulpa Esos yang merupakan penggerak UMKM. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak, selamat pagi RRI.
0: Oke, baik, apa kabar nih Anggi?
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Alhamdulillah ya, sehat juga, luar biasa pagi hari ini ya. Apalagi pagi hari ini kita masih dalam program pengarustamaan gender. Tentunya kita nanti banyak ya mendengarkan pengalaman serta sharing daripada Anggia Ulpa yang juga merupakan seorang penggerak UMKM. Oke, baik, kita langsung saja nih. Tema kita kan perempuan berdaya keluarga ya, menguat bagi Anggia Ulpa sendiri sebagai penggerak UMKM. Apa saja nih maknanya?
1: Makna perempuan itu menurut Anggi ya Pak?
0: Iya betul.
1: Perempuan berdaya itu ketika perempuan itu memiliki dan mendapat ruang, diberi ruang, kesempatan untuk mengembangkan potensi kita.
0: Iya.
1: Kita berandil dalam pengambilan keputusan, dalam mengembangkan potensi, berkontribusi untuk ekonomi keluarga dan sosial. Jadi ketika wanita, perempuan memiliki kemandirian, sangat bermanfaat Pak, untuk terutama ya Pak, sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Sangat bermanfaat untuk keluarganya, untuk lingkungan insya Allah. Sudah pasti kalau perempuan yang mandiri bisa leader untuk dirinya sendiri, banyak manfaatnya Pak.
0: Oke, baik. Kemudian mengapa sebenarnya pemberdayaan ekonomi perempuan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender? Karena selama ini kita tahu bahwa yang sebagai tombak daripada pemberdayaan ekonomi ini kan banyaknya dari kaum bapak-bapak nih. Tapi kenapa saat ini ketika orang perempuan juga dijadikan sebagai pemberdaya ekonomi dalam kesetaraan gender ini dianggap penting? Kalau menurut Anggi sendiri ini seperti apa?
1: Sebenarnya ya Pak, sangat penting. Kenapa? Kenapa ya Pak? Perempuan dia juga berpendidikan loh, jangan salah loh Pak. Untuk masak telur itu pendidikan. Hal kecil ya Pak. Apalagi tingkat pemberdayaan ekonomi.
0: Iya betul.
1: Jadi sebenarnya dengan pemberdayaan kan perempuan diberi ruang untuk lebih mandiri dan percaya diri kan Pak.
0: Iya.
1: Tinggal perempuan bisa, dia kan punya ilmu keterampilan yang sudah di dia sudah sekolah, menempah diri, yang memiliki keterampilan. Sudah, apalagi wanita sekarang kreatif Pak, semua sudah jadi artis, konten kreator.
0: Iya betul. Iya.
1: Jadi konten loh, jadi duit loh, itu kan peluang cuan yang nggak bisa kita pungkiri lagi. Jadi perempuan berketerampilan, kreatif, produktif, peluang usaha itu besar terbuka Pak. Jadi kalau nggak kita berdaya, kan sayang.
0: Oke.
1: Kita memberdayakan perempuan bisa lebih terarah, bisa mengedukasi. Makanya kesetaraan itu sebenarnya bukan berarti wanita dan laki-laki itu melakukan hal yang sama ya kan Pak?
0: Iya.
1: Beda, sebenarnya beda gimana ya? Beda ya Pak. Karena juga beda sebenarnya kan Pak?
0: Iya betul.
1: Jadi tinggal kita makanya harus diberdayakan dan wanita-wanita sekarang kan sudah juga dengan perkembangan zaman juga lebih jauh pinter kan Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Ada juga laki-laki juga banyak bapak-bapak yang agak gaptek kan Pak? Mm-hmm. Canggih nyonyaknya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dengan pemberdayaan bisa menjadi peluang bisnis kan Pak?
0: Mm-hmm.
1: Anggi.
0: Oke, okay. Baik-baik. Tapi terkadang begini Anggi ya, ketika si perempuan ya dijadikan tulang punggung nih, harusnya kan perempuan itu kan sebagai tulang rusuk ya. Tapi ketika dijadikan tulang punggung, tentunya nanti berbagai hal muncul ya. Seperti nanti ada perempuan yang merasa penghasilannya lebih besar daripada laki-laki, maka timbul rasa yang kurang hormat kepada suaminya begitu. Ketika penghasilan lebih besar, ketika merasa dia lebih berkontribusi kepada keluarga, ada perasaan-perasaan yang mungkin ya menganggap bahwa pasangannya sendiri ini kurang berguna atau kurang berfungsi. Kalau Anggi sendiri nih menganggapnya seperti apa? Apakah mungkin ada juga timbul ya keinginan seperti itu atau mungkin perasaan-perasaan seperti itu?
1: Ini boleh secara pribadi Pak?
0: Boleh pribadi. Pengalaman pribadi saja yang lebih ini ya natural begitu ya.
1: Dan ini harus di share untuk semua entrepreneur dan pelaku usaha wanita yang sedang berjuang.
0: Mm-hmm, yeah.
1: Jadi kita pengen ini kan punya usaha.
0: Iya yeah, betul.
1: Untuk membangun kesejahteraan rumah tangga.
0: Mm-hmm.
1: Ketika yang paling utama menurut Anggi adalah komunikasi kita sama suami.
0: Komunikasi ya.
1: Komunikasi sama suami, izin suami itu penting Pak.
0: Yeah.
1: Pengalaman pribadi Anggi sendiri, Anggi menyepelekan itu pada awal karir Anggi kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Anggi dan tidak minta izin, tapi tidak berkomunikasi lebih lanjut.
0: Iya. Yeah.
1: Kita tidak tahu apa mau suami kita. Kita mengikuti kemauan netizen. Pemasaran melalui sosial media ya kita up terus kan Pak konten-konten. Ternyata suami tidak suka istrinya terlalu mempertontonkan dirinya. Kan tidak komunikasi kan Pak?
0: Iya betul betul.
1: Sehingga tujuan kita selaku pemberdaya wanita ini berpenghasilan. Makanya sebenarnya kalau dengan komunikasi yang baik dan melibatkan suami dalam usaha kita, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Ada rasa aku adalah merasa menjadi tulang punggung.
0: Sebenarnya
1: tidak ada tulang rusuk. Karena tidak ada yang komunikasi itu.
0: Iya.
1: Dan ketika rezeki itu mengalir, ada rasa kesombongan wanita karena tidak ada komunikasi. Seandainya ada komunikasi dan keterlibatan suami,
0: Insyaallah
1: enggak lah Pak.
0: Insyaallah enggak ya.
1: jangan sampai untuk kita pun selaku pemberdaya wanita, jangan sampai ada rasa bahwa kita adalah tulang punggung. Ketika kita sudah merasa udah ada melewati batasan, mundur nggak apa-apa.
0: Yang penting
1: kita berbarengan sama suami karena tujuan kita kan supaya rumah tangga kita sejahtera dengan kita membantu perekonomian yang bahagia anak-anak kan Pak.
0: Iya, oke.
1: Mundur nggak ya Pak ya? Ini
0: Oke, baik. Tentunya yang awal itu adalah pentingnya komitmen ya. Kemudian mungkin komunikasi ini lebih diperlancar lagi dengan pasangan ya. Ketika mulai bergerak mengolah sesuatu atau mempunyai kegiatan sesuatu, tentunya harus senantiasa sharing dengan pasangan tentunya ya. Oke, baik. Tentunya di dalam mengembangkan UMKM ya, banyak sekali tantangan yang sering dihadapi oleh perempuan ketika ingin mulai pastinya ya. Kalau bagi Anggi sendiri apa saja tantangannya ini?
1: Tantangannya yang pertama itu modal. Tantangan perempuan pengennya punya usaha dengan modal yang kecil, keuntungan yang besar. Betul?
0: Iya.
1: Tantangannya itu tadi Pak, izin izin kita sama suami ataupun kayak dia setuju nggak dengan jalan yang kita pilih itu gitu kan Pak. Terus lingkungan kita nih support nggak ya dengan kita yang ingin punya usaha, pengen mencari cuan, gitu kan Pak?
0: Iya.
1: Nah, Anggi itu tantangan Pak, karena kita juga punya tanggung jawab rumah, apalagi kalau kita punya kerjaan kantor, bisa nggak ya kita bagi waktu antara keluarga? Itu tantangan terberat sebelum kita mengambil keputusan untuk punya usaha.
0: Iya.
1: Kalau kita main Paris punya usaha, itu tiga hal yang menurut Anggi berat Pak. Dukungan moral mental dari keluarga itu sangat mempengaruhi ketika perempuan pengen berusaha menjadi mandiri. Itu tantangannya beratnya ya Pak, sebelum kita menyemplung ke usaha.
0: Oke, baik. Dan tentunya tiga daripada tantangan ini sendiri kan harus diselesaikan begitu ya. Kalau Mak Biu sendirinya atau Anggi nih, di dalam mengatasi persoalan-persoalan ini seperti apa nih tantangannya? Atau penyelesaiannya seperti apa ini Mak Biu?
1: Yang udah Mak Biu jalanin ya. Mak Biu membangun komunikasi tadi yang terpenting, kepercayaan.
0: Kepercayaan, oke.
1: Ya, kepercayaan untuk keluarga, suami yang paling utama.
0: Iya.
1: Yeah. Kepercayaan ini tujuan usahanya untuk apa? Mudarat atau tidak?
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Dia dukung nggak? Kalau misalnya sekiranya kan nggak beda ya Pak, cerita warna-warni rumah tangga kita berbeda ya Pak.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ketika suami yang paling utama dukungannya kurang, memang itu hal paling berat untuk seorang perempuan Pak.
0: Berat ya Pak. Betul, dan betul.
1: Faktor keberhasilannya pun tipis. Tipis sekali Pak. Modal nekat lah, tapi jangan sampai mengorbankan anak pasti.
0: Iya, betul, betul.
1: Kembangan potensi kan Pak. Allah, semoga berkah dengan izin dan kepercayaan itu Pak.
0: Iya. Oke, baik. Untuk permasalahan modal sendiri, apakah juga di tangannya sendiri atau mungkin ada badan-badan tertentu yang meminjamkan modal atau seperti apa ini Mbak Biu?
1: Gimana Pak, ulang Pak?
0: Untuk pengadaan modal sendiri kan, tadi kan disebutkan ini adalah salah satu tantangan di dalam menggerakkan UMKM gitu ya. Kemudian untuk modal yang selama ini diusahakan, apakah juga bekerja sama dengan badan-badan tertentu atau mungkin dengan persyaratan-persyaratan tertentu? Atau mungkin seperti apa nih Mak Bio sharing untuk kita di pendengar RRI Rimba Raya?
1: Gini kan kalau modal ya Pak, kan tergantung usahanya. Kalau kita pemula, biasanya modalnya ya biasanya dari pribadi ya Pak. Kalau pemodal itu kan yang membiayai usaha kita ketika usaha kita sudah menengah. Iya kan Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi untuk pemula, kalau Mak Bu rasa memang harus berjuang dari nol dulu kayaknya ya Pak. Mati proses dulu. Ketika kita sudah survive, ketika sudah pondasi kita sudah enak, baru cari pemodalan. Karena pemodalan ini gendangnya bahaya sebenarnya sih. Ketika pondasi usaha kita belum kuat, itu kan bahaya. Lampu kuning juga kan Pak?
0: Iya, betul, betul. Nah,
1: contohnya aja, misalnya seandainya ya cerita-cerita hal terburuk. Awal tahun kemarin ada usaha yang belum siap pondasi dan finansial mengambil pemodalan gitu kan Pak. Ternyata di akhir tahun 2005 kita dapat musibah kan Pak. Usaha kita pada macet semua kan.
0: Betul, betul.
1: Ketika pondasi kita tidak kuat kan itu bahaya ini. Usaha kita bisa drop, bisa down gitu kan.
0: Iya.
1: Makanya menurut Mak Biu kalau untuk pemodalan itu harus dipikirkan panjang untuk awal, untuk pemula, untuk pemberdayaan wanita perempuan. Sebaiknya kita memfasilitasi diri kita dulu dengan proses pelan-pelan, tapi dia kuat, kita kuat pondasi, kuat mental. Jadi gimana pun keadaannya kita nggak mandiri gitu aja dulu Pak sebelum pemodalan jauh-jauh.
0: Iya.
1: Paling ikut pemodalan dari pemerintah mungkin ada bantuan ya Pak.
0: Iya, betul, betul.
1: Kita manfaatkan yang ada-ada dulu Pak, jangan dulu ke finansial yang besar ya Pak.
0: Iya.
1: Karena rata-rata pemberdayaan perempuan ini yang baru-baru mulai ini usahanya kan usaha kayak makanan.
0: Betul. Ya, iya.
1: Terlalu langkahnya terlalu besar, takutnya mentalnya belum siap. proses perjalanan masih pendek, jadi
0: iya.
1: usahanya jadinya nggak kuat kan
0: Pak? Iya, Pak. Betul. Kalau jatuh pun sakitnya sangat terasa ya, misalnya begitu ya.
1: Proses-proses itu yang membesarkan, proses mm-mm. yang menguatkan. Mm-mm. Siapkan produknya, brandingkan diri mm-mm. dengan produk kita. Mm-mm. Jadi kita mencintai produk kita kan Pak?
0: Iya, betul, kita betul.
1: Perempuan Pak.
0: Mm-mm. Iya, iya. Oke. Mbak. Oke, baik Mak Biuh. Ini kalau bercerita tentang UMKM ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di dataran tinggi Tanoh Gayo ya. Terkadang untuk meningkatkan kemandirian ada perempuan-perempuan yang mungkin ya di dalam kehidupannya mereka kan terkadang memang punya hobi usaha begitu ya. Kemudian ada juga perempuan-perempuan yang lain mungkin tidak punya hobi yang sama berusaha begitu. Apakah kalau menurut Mak Bio sendiri nih UMKM itu merupakan jalan bagi perempuan-perempuan yang ada di dataran Tanoh Gayo? Kalau memang enggak punya hobi ya diusahakan saja begitu kan, kecil-kecilan dulu kemudian berlanjut dengan menengah kemudian besar. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan yang memang punya hobi berusaha bisnis segala macam ini kan merupakan suatu tantangan juga untuk dia. Kalau Mak Bio melihat apakah perempuan-perempuan yang ada di dataran tinggi Tanoh Gayo ini jalannya itu harus apa UMKM dulu untuk meningkatkan kemandirian mereka?
1: Kalau menurut Mak Biu ya, perempuan pada umumnya tergantung usia ya Pak. Usianya sudah menaiki umur 25 tahun dan mempunyai kebutuhan.
0: Iya.
1: Jiwa entrepreneur, jiwa pengusahanya kuat sendiri.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi dengan perkembangan digital, dengan perkembangan zaman, dia melihat, dia contoh hal kecil yang ingin diingatkan kembali, nyeplok telur buat konten dapat
0: uang. Betul. Iya.
1: Sekarang perempuan semua sudah tidak asing lagi dengan itu namanya perempuan dengan pemberdayaan keuangan itu Pak, ekonomi saya rasa sudah semua.
0: Okay.
1: Mungkin harapan. Jadi menurut Mak Bio, semua perempuan sudah ke arah ke situ Pak. Pemberdayaan ekonomi sudah ke arah ke situ semua Pak, insya Allah.
0: Oke.
1: Insya Allah Pak.
0: Oke, halo. Oke, baik Mak Biuh, kalau kita berlanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kalau saat ini kan sudah zaman teknologi digital ya kan. Apakah sejauh ini ya teknologi tersebut membantu perempuan-perempuan di Tanoh Gayo dalam mengembangkan tentunya usaha UMKM mereka?
1: Sangat Pak, platform dengan sosial media, mama-mama, perempuan, kita orang Gayo, nggak keluar rumah Pak, rumah aja jualan, nggak perlu kita panas-panasan dan menghasilkan Pak.
0: Iya betul, tidak harus punya toko begitu ya.
1: Yes, nggak pengeluaran besar dan sebenarnya manfaatnya banyak sekali, makanya saya Mak Biu juga berharap. Dukungan sebesar-besarnya untuk para perempuan sambil gosok baju bisa ngasihin banyak Pak, bisa open order kue, bisa delivery antar jemput anak.
0: Betul.
1: Perkembangan digital sangat membantu memudahkan tanpa modal besar kan Pak. Sewa ruko, nggak ada sewa tempat-tempat penjualan gitu. Tenda-tenda gitu kan Pak.
0: Iya. Tentunya dari segi modal tempat usaha sudah terpenuhi ya. Andai kata memang kita membuka peluang untuk sosial media juga. Oke, baik. Selama ini Mak Biu untuk pemerintah daerah sendiri apakah juga mendukung ya perempuan pelaku UMKM? Ini yang Mak Biu alami lah. Apakah mungkin Pemda dari Kabupaten Banda Meriah atau Aceh Tengah pernah memberikan support baik itu entah pelatih atau mungkin dalam bentuk dana begitu. gitu, untuk meningkatkan mungkin UMKM ini menjadi berkembang ke tahap-tahap berikutnya.
1: Alhamdulillahnya Pak, khususnya pemuda di pemerintahan benar-benar ya sangat berpartisipasi Pak, sangat memberi apresiasi kepada perempuan-perempuan pelaku UMKM Pak. Anggi sendiri merasain pelatihan-pelatihan sepasca bencana juga sudah sering ada pelatihan Pak, pengkalan mental, bantuan, memberi bantuan secara finansial, ada Pak. Alhamdulillah pemerintah juga berandil terhadap pemberdayaan perempuan, dan harapannya juga kedepannya semakin dirangkul kan Pak, untuk perkembangan zaman, perkembangan ekonomi Indonesia, Tanogayu, Kakengon khususnya ya Pak.
0: Oke, baik. Kemudian Mak Biu, kalau untuk UMKM yang selama ini mungkin belum tersentuh ya dengan bantuan yang ada di Pemda ini sendiri ya, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus melaporkan juga kepada dinas terkait, atau mungkin seperti apa nih, apa yang mereka lakukan agar mereka juga mendapat perhatian dari Pemda atau dinas-dinas terkait yang memang berurusan dengan UMKM itu sendiri?
1: Ya, ini hal yang paling menarik karena baru terjadi seminggu kebelakangan ini kan Pak.
0: Iya.
1: Kayaknya kalau ada pelaku pemberdayaan wanita, kadang laundry atau apa aja ya kan Pak, hal termudah dulu kayaknya ke aparat desanya Pak.
0: Aparat desa ya.
1: Aparat desa itu harus tahu keberadaan kita selaku pelaku UMKM. Jadi dengan aparat desa mengetahui ketika ada informasi dari dinas ini kita sudah terdata.
0: Iya.
1: Dari situlah awal, karena kalau di sosial, misalnya kita langsung main ke sosial media tanpa data, kan pemerintah itu tidak mendata kita, walaupun kita punya usaha, punya orderan, punya ini kan, kita tidak ada data di pemerintah, di kantor desa, langkah awal ya Pak, di kantor desa. Jadi kita dari atas pemerintahan meminta data ini, kita nggak nama kita di situ. Kan? Tapi ketika ada bantuan dari presiden kan, baru-baru ini kan Pak.
0: Iya,
1: bantuan
0: betul.
1: Bantuan dari presiden untuk usaha mikro, karena data kita sudah ada di kantor desa. Ini ada bantuan, siapkan berkas, bla bla bla bla bla bla gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau kita tidak melapor dulu ke kantor desa, kita main sosial media langsung tanpa. Dapat bantuan Pak.
0: Iya.
1: Awalnya
0: kayaknya
1: Mbak Biu itu.
0: Oke. Berarti lebih gampang dan mudah sekarang Mbak Biu ya. Artinya kalau di desa sendiri kita aktif, ada petugas-petugas yang memang mendata daripada UMKM ya yang ada di desa tersebut ya.
1: Dia bakal akan survei ke rumah kita. Warga juga takut kan dengan kata-kata survei. Sebenarnya nggak apa-apa. Survei dia bisa menghitung statistik kita kan Pak. Kita diakui oleh negara istilahnya.
0: Iya.
1: Kita ini ada gitu.
0: Betul.
1: Diarahin, kalau kita usahanya ini diarahin untuk pelatihan PIRT. Oh ini usaha ini harus ada pelatihan PIRT.
0: Iya.
1: Perlengkapan NIB-nya, perlengkapan halalnya, kan kita akan dibimbing.
0: Betul.
1: Ya kan, pembinaan, itu yang dimaksud dengan pembinaan usaha tadi kan. Tapi kalau kita tidak melapor ya, gimana?
0: Betul. Dan pastinya segala usaha ini tentunya berguna ya bagi UMKM yang baru berkembang atau mungkin yang ada di desa begitu ya, Mak Biu ya. Oke, baik. Secara konkret mungkin Mak Biu bisa sampaikan nih kepada para perempuan Tanogayu yang ingin memulai usaha UMKM, apa ya pesan kepada mereka? Artinya supaya mereka terbuka wawasan mereka begitu kan? Ketika ingin meningkatkan usaha mereka, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang mereka harus ada di dalam UMKM tersebut? Kira-kira seperti apa yang mau disampaikan nih kepada perempuan di dataran tinggi Tanogayu nih Mbak Biu yang mau memulai usaha mereka?
1: Mungkin yang pertama adalah semangat. Tak ada tulang rusuk, bukan tulang punggung. Semua perempuan yang kucintai, jangan takut mencoba. Semangat. Berinovasi, mencari peluang. Kita harus rajin, kita banyak melihat sosial media, kita melihat perkembangan, kita melihat kebutuhan, kita melihat cari peluang.
0: Iya.
1: Meskipun peluang. Kalau Allah berkehendak, jadi dia.
0: Oke. Okay.
1: Yang ngikut
0: onong-onong. Air panas. Iya. Nanti jadi manung gitu ya.
1: kalau onong-onong kita nggak konsisten jadinya.
0: Iya.
1: Bersosial, bersilaturahmi, punya sosial dengan kita bersilaturahmi, insya Allah komunitas itu tidak akan putus. Kita banyak saudara, banyak kawan, banyak teman. Kita dicari, kita
0: dituin.
1: Jadi kalau kita buka usaha, orang ingat kita, oh Mak Biu tuh ya, kan Mak Biu cuma jual keripik kan. Tapi, keripik Mak Biu.
0: Iya.
1: Sama owner harus saling mendukung.
0: Betul.
1: Kita harus branding diri kita dengan produk kita, cari peluang, terus mencoba, cintai proses, minta izin suami yang sudah punya suami.
0: Oke. Baik. Jangan dijadikan saingan begitu ya, tapi dijadikan mitra begitu ya, Mak Bio ya. Baik, mungkin bisa dicerita juga untuk kita Mak Bio untuk pendengar RRI Rimba Raya. Sejauh ini perkembangan usaha Mak Bio sendiri ini seperti apa ini?
1: Ya, alhamdulillah ya Allah, makasih Pak ya kesempatannya. Kan kemarin Mak Bio kena musibah, jadi lahan teras Mak Bio kena longsor.
0: Iya.
1: Alhamdulillah pada Allah. Sekarang Mak Bio udah coba, kalau di seputaran benar-benarnya sudah payah untuk nyari lahan karena kopi kita lagi melonjak sangat baik.
0: Iya, harganya memadai ya.
1: Perkembangan kopi, kita beralih ke ketol benar meriah. Aceh Tengah.
0: Iya.
1: Insyaallah, Mak Bio udah dapat lahan di ketol. Alhamdulillah ya Allah, dapat lahan di ketol.
0: Yeah.
1: Jadi kita musnahkan antara talas, cabai dan kan di sana terlalu panas ya sekarang ya. Iya, kita menanam cabai pelindungnya alas. Alhamdulillah dapat lahan, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga minta doanya juga. Talas tak lama ya perkembangan. Tahun depan insya Allah Mak Bio sudah ada talas sendiri.
0: Ya
1: Allah. Ya, pelan-pelan proses. Cintai proses, jangan pernah mundur. Karena kita bukan kalah, tapi kita sedang berjuang, tapi
0: enggak kelihatan. Betul. Iya. Amin. Mudah-mudahan sukses ya. Terakhir pertanyaannya nih Mbak Miu, harapannya untuk kesetaraan gender di Tanah Gayo ke depannya itu seperti apa? Jangan sampai tadi seperti yang kita ceritakan di awal begitu kan, ketika perempuan ini dijadikan tulang punggung padahal mereka sebenarnya tulang rusuk. Terjadi hal-hal yang mungkin kesalahpahaman di dalam proses perkembangan UMKM sendiri. Ini apa harapannya nih?
1: Harapan Nabi ya untuk semua gender, untuk kesetaraan gender perempuan, kekayaan perempuan. Yang paling utama keimanan. Kita harus banyak tahu tentang keagamaan, kita harus banyak tahu sehingga tidak ada rasa sombong di hati kita. Yakinlah. Perempuan udah bergerak, emak-emak udah bergerak. Aduh, rezekinya ngalir.
0: Iya.
1: Keadaan sulit ekonomi kayak sekarang ini, pemberdayaan perempuan itu wajib kita galakkan.
0: Iya.
1: Sekarang uang 100.000 bawa ke pasar nggak ada arti ibu-ibu, mama-mama. Jadi kalau nggak kita backup, kita nggak bisa nunggu kafe.
0: Iya.
1: Nggak bisa zaman sekarang Pak. Sekarang sulit.
0: Iya betul.
1: Kita perempuan Gayo, kita mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita harus terus belajar, inovasi, bekerja, berusaha, jangan menyerah. Insya Allah, Allah bantu kita. Dan berharap keluarga juga memberi dukungan. Ini keluarga untuk suami-suami yang dengar Mak Bio,
0: dengarkan.
1: Ya, diberi dukungan. Dukungan kami nggak butuh, dikasih modal. Eman terus nggak perlu dukungan doa. Kemudahan kami melangkah. Biar kue yang kami buat, detail yang kami buat nih penuh dengan doa. Sehingga kita berjalan seiring bisa bahagia bersama, dapat rezeki yang berkah, pulang rumah dapat pengiriman, dapat rezeki, dapat transferan, jadi mungkin itu harapan dukungan dari keluarga untuk berjuang, jangan
0: kasih semangat.
1: dan kita bisa sama-sama membangun Tanogayo dengan banyaknya peluang yang bisa kita manfaatkan.
0: Oke.
1: Okay. Pariwisata kita menggeliat, nggak boleh sia-siakan kesempatan ini untuk semua perempuan yang ada di Tanogayo. Semangat.
0: Semangat 45 tentunya ya. Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung program Pengarus Tamaan Gender. Hari ini kita telah berbincang bersama dengan Mak Biu atau Anggia Ulpa, Sarjana Sosial, penggerak UMKM dengan tema Perempuan Berdaya, Keluarga Menguat, Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tanah Gayo. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan ruang untuk berkarya dan berusaha, tapi juga tentang membangun kesempatan yang adil, dukungan keluarga serta lingkungan yang memungkinkan setiap orang mengembangkan potensi dan berkontribusi. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mandiri, keluarga memiliki lebih banyak kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, dan ketika keluarga saling mendukung, masyarakat pun dapat tumbuh menjadi lebih kuat. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada Mak Biu atau Anggia Ulfa Esos atas waktunya, pengalamannya dan inspirasi yang telah dibagikan kepada sahabat RRI Rimba Raya. Oke, baik Mak Biu, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga berbincang ya untuk tema-tema penting lainnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Anggia Ulpa Esos, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mari terus membangun keluarga yang saling mendukung, memberikan kesempatan yang setara, dan bersama-sama menciptakan Tanah Gayo yang semakin maju, inklusif dan tentunya berdaya. Perempuan berdaya, keluarga menguat, kesetaraan tumbuh, masyarakat semakin kuat. Oke, baik pendengar, sampai jumpa ya tentunya di program Pengarus Tamaan Gender berikutnya. Saya Bang Cibro, mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut. Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Satu menit lagi kita jelang informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kembali kami hadirkan informasi terkini seputar dunia olahraga. Tentunya berbagai kabar dari dalam dan luar negeri, mulai dari hasil pertandingan, prestasi para atlet, hingga perkembangan terbaru dari berbagai cabang olahraga yang terangkum dalam program Dinamika Olahraga. Untuk itu pendengar yang ingin yang mengetahui perkembangan olahraga secara aktual dan terpercaya, berikut informasinya selengkapnya. Tetap bersama kami ya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.
1: Yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: They have been all different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
3: Long way until here, but we will enjoy that for sure.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi, kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit ya sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, tentunya sudah sama-sama kita ikuti ya program Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Tentunya beragam informasi dan kabar terbaru dari dunia olahraga untuk menambah wawasan kita semuanya. Sekaligus memberikan semangat untuk kita tentang perjuangan, tentang sportivitas, juga prestasi dari insan olahraga dunia Indonesia. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bang Joy.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Cibro.
0: Apa kabar Bang Joy?
1: Kabar kira-kira Bang Cibro.
0: Alhamdulillah, lagi di mana nih posisi Bang?
1: Ya kuna, Alhamdulillah, kira-kira kabar kedua.
0: Kuna Bang?
1: Ini mana kamu
0: dekat? Nggak ke kusuk Bang eh?
1: Hah?
0: Nggak ke kusuk?
1: Ya mana yang ke kusuk, ini kebentuk kusuk, nampak gitu.
0: Oh, iya. Ku dokter nggak kemai bang?
1: Nggak makan uang aku.
0: Kengara mau kurang?
1: Ane mau kurang utama godo salak kudu.
0: Ya Allah, hati nge ger pernah istirahat nge meh gotol bebe ni.
1: Ya, tutup gebentuk tawon.
0: Oh, untuk tawon?
1: No, gebentuk betul bang, gebentuk.
0: Isi kon aku bang?
1: Ya, pejantar kami dengar dia sudah bergerak. Pejantar suku daerah Belangarau bergerak.
0: Oh, Belangarau. Oh.
1: Batak nulu hal bentuk nawai.
0: Ya Allah. Penting ngejarum kok bang, ke ngejarum alhamdulillah aman ya.
1: Gere jarum mangan wak warga.
0: Iya, pokoknya ngarep pertolongan dokter bang. Biasanya gere ke, we gere loyarnya bang, biasanya lang atau suwi betak.
1: Oh, yang gak
0: mau ngomong soal
1: aku
0: ini, seber bang, seber kuna ketaga.
1: Aku pernah seber kita lawan berlokas ke lawannya gak.
0: Betul, nggak penyakit gara kebedegu beluh ya hari-hari we.
1: Oh, yang rezeki juga bang Cibro
0: kan. Rezeki bang, alhamdulillah ya Allah. Kuna kita kita sebagai seorang hamba gak kegerewa api yang gak rezeki hanam li. Iya betul betul. Mang saya bang istirahat.
1: Oh ya benar. Kebun kita ini kementuk benih usaha bebara tu.
0: Iya bomi sabar ku abangku sabar.
1: Oh ya kalau aku nemu ini benih tu memang kementuk nabiran benih tu.
0: Boh, abangku hananya lagumu sobah kuruhul ni bang.
1: Roh lagu mu kenal way.
0: Mungkin ku hana ke.
1: Hanya ini kena kalau aku mau lima di tiro
0: bener. Di lima ya. Ikir wang agi-agi nabang sara nakawa sara ger ke.
1: Oh betul.
0: Iya tersaran. Boh, hananya bang.
1: Ini lagu zaman bang
0: Tito. Lagu zaman, ngok kok ya pe bang.
1: Hari bertek, doa ya, buah bertek.
0: Lagu gayo kini bang.
1: Lagu gayo sana, hari bertek sana, ngok ya. Jodohi anu bang Tito, oh yang ngekapor ya buah. Jodohi OIB.
0: Oh, IB, oh si mania kata ngepenah puter-puter gerkah. Oh ya. Boh bang.
1: Sarami Rianu Arianan nih Ari Lola juga lho weh. Ari Lola Drakel.
0: Lola Drakel, mana judulnya bang?
1: Drakel biasa gerga.
0: Iya.
1: Mana bang Cibro biasa?
0: Sisi ya bang, Maimunah ke?
1: Oh Maimunah ade.
0: Maimunah nih gua ada dangdut ya bang. Kekonanu sih kita nih.
1: Gerok gue ya?
0: Ya cara dangdut ke si babangku.
1: Oh, kok kita hari lola deh, hari aku di kita. Karboya kan? Apa yang akan kamu karboya?
0: Karboya. Ara ke lagu karboya, bang?
1: Jika anak kamu tengah receh ya, udah di jombanan.
0: Indo. Saya penyanyi kah? Sahan penyanyi.
1: Hah? Orang Rawi bener.
0: Orang Rawi. Bang Mamat orang Rawi.
1: Bang Mamat cedera ya udah Bang Tibro Bang Mamat dah.
0: Oh lo betak ya?
1: Betak ni pun nih.
0: Oh Bang Mamat ni gati kumah mahanu Bang mah lobster.
1: Pada pik pengat deh bang ya.
0: Betul. Iya, awak pedih jemai ya.
1: Karena cara hari batiknya sarang.
0: Sarami bang.
1: Sarami hari anu deh, karena nih. Hari
0: edisi Lutonga. Ada jodoh dia bangku.
1: Aku tak tahan lagi.
0: Aku tak tahan. Mau kemana kok bang? Tak tahan lagi bang.
1: Tertutup
0: di rumah tak tahan. Oh, kena sini sober. No, ini.
1: Kuna kita terang sebab tak tahan. Kau nak pendek kita kuna kita terang tahan kita. Jadi bang Tibro, orang itu tebal suai.
0: Gir tercerahan abang ku ga.
1: Saya ku kiriman gambar itu.
0: Boh kirim kupi bang. Katan grup deh bang boh. Katan grup deh kirimku.
1: Bapak minta grup.
0: Iya, boh.
1: Tapi ini agak mendingan pak. Agak gumane, gue main tinju, woi.
0: Oh, mengkip salah muna.
1: Baru nggak semua, tapi tebal main di keburu ini semua lucu.
0: Agoleng paraga berat kukuan ya, gak? Boh mi bang, mudah-mudahan ngeliwat gak racun ini geraran ya.
1: Racun madu ini tarik
0: Betul madu ini silungi-lungi ini ya tarik. Boh mi bang, boh.
1: Kita bang kiri bu.
0: Iya. Oke, berizin abangku.
1: Bang Kani, Bang.
0: Iya.
1: Bang Budi.
0: Iya.
1: Alpi, Bang Yasman, Bang Kani, bener
0: lah.
1: Semua pendengar juga RI Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya.
0: Iya.
1: Lalu bagi dia Bang Kipo.
0: Amin ya Allah.
1: Boh, ketal
0: gak dia bangku. Berizin abangku, boh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, yang 41 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah ada Bang Jo ya, sudah bersama kita di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bang, salam kompak terus ya. Dan tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik, di belakang Bang Joy. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Sofyan?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Lagi di mana nih Bang? Posisi di kebun atau di rumah?
2: Ya, saat kita sehari-hari di kebun Bang.
0: Tiada hari tanpa di kebun Bang ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Bang, mau dengar lagu apa nih Bang?
2: Lagunya kalau versi pop boleh Bang?
0: Boleh. Boleh sekali Bang. Boleh. Mau judul apa Bang?
2: Dari Benny Pambes, Cinta dan Permata.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan Bang ya. Ada salam-salamnya Bang?
2: Untuk istri aja di rumah.
0: Untuk istri tercinta di rumah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Sofyan.
2: Ya.
0: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar, ada Bang Sofyan juga ya dari seputaran Genting Gerbang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak Bang. Salam kompak terus, salam sehat terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, mendatang satu buah lagu dari vokalnya Beltek ya. Coba kita hadirkan, lagu ini merupakan permintaan spesial dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Ini dia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam.

0: jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal inspirasi dan informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya, satu lagu yang hadir khusus permintaan dari Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Sebuah lagu yang dipersembahkan untuk istri tercinta ya, Bang Sopian. Semoga lagu ini menjadi ungkapan kasih yang sederhana ya, tetapi mampu menyampaikan rasa sayang yang mungkin sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Untuk istri tercinta, inilah lagu dari Pambes. Selamat menikmati Bang Sopian dan keluarga. Salam kompak, salam sehat terus bersama dengan RRI Rimba Raya, Cinta dan Permata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak-sanak sadonyo? Salam budaya dari RI Rimbo Rayo 90,1 MHz Balia Baswo Jo Ambo Bang Cibro dalam acara seni musik tradisional Jo Budayo. Pada kesempatan kali koyo kita akan menceliak salah satu nilai penting dalam budaya Minangkabau, yaitu adat Basandi Sarak Sara Basandi Kita Bulah, atau biasa disingkat ABS SBK. Assalamualaikum, apa kabar abang?
1: Apa baik ki?
0: Sehat kini ko?
1: Sehat aga.
0: Sehat alhamdulillah. Di mana kini ko udah?
1: Di rumah ya.
0: Oh, di rumah. Oh, lagi makan ko?
1: Belum udah.
0: Rancak bana bahasa Minang yo.
1: Itu rancak bana.
0: Iyalah rancak bana udah. Yo. Udah.
1: Oi.
0: Nak lagu apa iko?
1: Nak lagu orkes lagu udah, lagu Cinta Jangan di Bali.
0: Cinta Jangan di Bali yo, dari Ria Amelia bang udah yo. Oh yo. Boleh budak, udah. Boleh. Yo, salam ada udah.
1: Satu lagi yo.
0: Cik lai yo. Yo, apa udah?
1: Kelok sembilan.
0: Apa budak? Kelok sembilan yo. Ratu si kumbang yo.
1: Yo.
0: Boleh budak. Nanti kita putar yo.
1: Betul. Aku berpanya bahasa Padang, wai.
0: Sakete bisu udah.
1: Sakete cirek-cirek ya.
0: Yo udah, nanti kita putar yo.
1: Salam-salam
0: tu
1: abang
0: Kibu,
1: keluarga
0: sehat. Yo, alhamdulillah, makasih sudah.
1: Untuk semua pendengar, sudah. Itu sehat selalu juga untuk mereka, Bang Kibu. Iyo, sudah.
0: Salam untuk Uni sudah. Salam untuk Uni di rumah.
1: Uni.
0: Yo, makasih udah.
1: Terima kasih udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bang Jo yo, sudah bersama kita. Salam sehat, salam hangat terus ya kita ucapkan tuh Bang Jo. Nah, sanak-sanak, kalau kita baru mendiang tentang Minangkabau yo, tentu indak lengkap kalau indak menyabui seni Jo musik tradisionalnya. Ada saluang, ada talempong, ada randai, dan banyak lagi kesenian tradisional Minang yo. Oke, baik, ada Bang Sopian juga ya sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar udah Sopian?
2: Alhamdulillah sehat bang.
0: Sehat yo, alhamdulillah. Yo Dima, kau masih di kebun udah?
2: Iya, nggak bisa bahasa Padang lah.
0: Bisa lah sakete udah yo. Lagu Padang apa nak kita putar untuk udah aku?
2: Iya, sering aku dengar itu Betaria Sanata yang nyanyi bang lagu Padang ya.
0: Yang lagu
2: nggak tahu aku.
0: Lagu bang. Butet ya?
2: Kayak mana bilang lagunya? Lagunya nggak tahu. Pokoknya Betaria Sanata yang nyanyi.
0: Oke, okay. coba nanti kita cari ya, udah ya. Oke. Untuk siapa nih udah salam-salamnya udah?
2: Untuk istriku aja di rumah.
0: Oke, untuk istri kembali ya. Oke, baik Bang Sopian, terima kasih banyak.
2: Iya, Mas.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pada Bang Sopian ya, juga sudah bergabung kembali bersama kita ya. Oke, baik, friend, kita selingi ya dengan lagu permintaan dari Bang Joy dulu ya. Kali ini Ria Amelia, Cinto Jan di Bali. Untuk kita semuanya, salam sehat, salam hangat terus ya dari RRI Rimbo Rayo.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Cinta Jadi Bali dari vokalnya Ria Amelia. Berikut coba kita tunaikan juga permintaan darinya Mak Henry ya, di seputaran Bukit Pepangi. Mintakan satu buah lagu Minang yang bertemakan dicinto tapi tak diharaugo, dari produksi vokalnya Pinky Piranda. Mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah sehatnya. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 23 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya ya. Baik pendengar, dua buah lagu coba kita rangkaikan ya. Dua buah lagu merupakan lagu permintaan dari Bang Sopian seputaran Genting Gerbang, juga dengan permintaan Bang Joy di seputaran Pondok Sayur ya. Oke, baik, karena mengingat waktu kita sangat mepet ya, langsung kita hadirkan satu buah lagu dari vokalnya Betaria Sonata dengan tajuknya Hati Nan Luko, yang juga kita rangkaikan dengan lagu Minang Remix Santo ya, dengan judul Kelok 9 dari produksi vokalnya Ratu Sikumbang. Oke, baik, langsung kami hadirkan, ini dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
1: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jalan formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, kita akan bergabung kembali bersama dengan Programa 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual berbahasa gayuh tentunya yang terangkum dalam Programa Kabar Serlodi. Oke, baik pendengar, masih kita lanjutkan dari rangkaian pilihan lagu-lagu religi ya. Kali ini berasal dari Afgan dengan tajuknya Padamu Aku Bersujud.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jalan informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dalam bahasa Gayo. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bendan Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kita nantikan kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Urum RRI Rimbaraya menyawahan kabar Seruni. Tarlo Senin tanggal 21 September 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selepi. Kepala RRI Takingan Murum Munyawan Batang Nikayu Wan kegiatan World Cleanup Day. Selepi nisawahan Selvi Yanti.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Aceh Munyawan Kayu Wan rangka memperingati World Clean Up Day atau WCD di kawasan Pantimenye Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Minggu 20 September 2026. Kepala RRI Takingan Imam Tau SENMP Murum Munyawan Batang Nikayu urung sejumlah peserta lini. Imam Taufik Munyawahan kegiatannya bagian dari menjaga kelestarian lingkungan khususnya kawasan Danau Lutawar si bernilai ekologis urung wisata ke masyarakat Aceh Tengah. Kene, semangat World Clean Up Day ini perlu iwujudnya melalui aksi nyata urung cara menjaga kebersihan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. RRI Takingan kene urung mendukung berbagi kegiatan di masyarakat uan menjaga lingkungan termasuk menyebar luasan informasi ke masyarakat. Melalui kegiatan ini iharapnya untuk memperkuat kesadaran di masyarakat kati tetap menjaga kawasan Danau Lutawar. RRI Takingan, Serbian Munyawani kabar Seruni.
1: Menurut TNI, Kodim Benar Meriah Munaranen cek kesehatan gratis. Selengkapnya sawahan Selvi Yanti.
2: Wanangka memeriahkan menjadi ku 81 tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kodim 0119 Benar Meriah Munaran kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ke masyarakat Minggu 20 September 2026. Dan di 0119 Bandar Meriah Letkol Arfebri Adianto SH menyawahan kegiatan akin salah satu bentuk kepedulian pengabdian TNI kin masyarakat khususnya wan membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Nuruti pelaksanaan bakti sosial kesehatan nah menjadi momentum kin mempererat hubungan antara TNI uruh masyarakat melalui kegiatan sosial. Kodim 0119 Bandar Meriah berupaya tetap hadir ilah-lah di masyarakat menusa manfaat secara langsung kin warga. Kene kegiatan bakti sosial kesehatan nah bagian hari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI segergo sebagai wujud kepedulian TNI kin kondisi sosial masyarakat. Pun pelaksanaan nah, masyarakat antusias dan masyarakat pen memanfaatkan kesempatan ini kin memeriksa kesehatan nih, termasuk pemeriksaan EKG. Forum berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan secara gratis. Ari Takingan, Selvi Yanti Munyawah Nika Barseloni.
1: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo MPE mendegaskan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kampung Sanehan Kecamatan Cilinara Aceh Tengah turut kaji teknisi mempertimbangkan kondisi wilayah. Selengkapnya Isawahan Mahyani.
3: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo menegaskan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kampung Sanehan Kecamatan Cilinara Aceh Tengah turahi kaji teknisi rumu pertimbangan kondisi wilayah. Hal ini isawahne waktu menentong langsung lokasi longsor di Kampung Sanehan Ben-Ben ini. Tujuan gehi kone menengon langsung kondisi tanah di kawasan pemukiman rumu menengon infrastruktur sikona dampak bencana. Iprene pemerintah P mu asesmen ulo sebelum menentun langkah penanganan si mucakup kondisi tanah, lingkungan, tata ruang, rum kebutuhan masyarakat i kawasan terdampak. Hasil asesmen oya keneolog iperlunan kati langkah rehabilitasi pembangunan infrastrukture sesuai rum karakteristik wilayah si mengutaman keselamatan ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takingan, Munyawah ni keber Seruni.
1: Pimpinan Pusat Muhammadiyah mau menetapkan jadwal Ramadan Idul Fitri 1448 Hijriah 2027 Masehi. Idasari kalender Hijriah Global Tunggal. 1 Ramadan 1448 Hijriah terlu Senin 8 Februari 2027. Ke Barcelona Sawahan Mayani.
3: Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah ngemunetapkan jadwal Ramadan Idul Fitri 1448 Hijriah 2027 Masehi didasari kalender Hijriah Global Tunggal KHGT 1 Ramadan 1448 Hijriah terlu Senin 8 Februari 2027, penetapan nakin acuan ni warga Muhammadiyah wan mujalanan ibadah Ramadan. Sementara waya pemerintah gerilan menetapan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan ni nanti sidang isbat. Mengacu ku kalender Muhammadiyah, Ramadan 1448 Hijriah, tanggal 29 Ramadan terlu Senin 8 Maret 2027. 17 Ramadan peringatan Nuzul Qur'ani terlu Rabu 24 Februari 2027. Muhammadiyah juga menetapkan 1 Sawal 1448 Hijriah atau Raya Idul Fitri terlu Selasa 9 Maret 2020. Mahyani, RRI Takengan, Munyawah, Keber, Serloni.
1: Kafilah Aceh meraih peringkat 4 nasional IMTQ Nasional 21. Tun 2026 I Semarang, Jawa Tengah, Urum mengoleksi 99 poin Urum, Jawa Timur. Selengkapnya, Sawahan Lisa Dana.
4: Kafilah Aceh meraih peringkat 4 nasional IMTQ Nasional ke-30 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Orum mengoleksi 99 poin, Orum Jawa Timur. Wakil Gubernur Aceh Padulah mengaspirasi perjuangan kafilah, pelatih dan pembina hingga menemah Aceh Mayo 4 Nasional. Haloya Isawahan Padulah waktu unggih wan acara penutup MTQ Nasional 31 di lapangan Pancasila Semarang Sabtu 19 September 2006. Posisi pertama diraih Kalimantan Timur urum poin 288, disusul Jawa Tengah 208 poin, DKI Jakarta 126 poin. Lisa Dana, RRI Takengan, Munyawahni ke Barcelona.
1: Biak saudara, nah kami sawahan ke Barcelona area Takengan Oromerere Rimbaraya. Nantinan ke Barcelona selanjutnya Jeplo 1 jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo sahabat RRI Rimba Raya. Selamat siang, Yotanoh Gayo, apa kabar hari ini? Senin sudah datang kembali ya. Tapi jangan bilang, waduh Senin lagi. Karena RRI Rimba Raya punya semboyan, Senin bukan main. Oke, baik pendengar, sepertinya sudah ada yang telepon yang sudah masuk ya. Langsung saja kita pasapa. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat ketemu
5: lagi, Bro. Hey hey hey hey, Dangdut juga ada di Ponsa ya.
6: Aku berpakai hey hey. Salam.
5: Hey hey hey hey. Oh iya iya iya, Bang Joy sedang sakit ya. Kuna kabar abangku, sehat?
6: Ya, terus sehat kuna, tapi merata poraya.
5: Enggak karena muter nih.
6: Kenapa
5: alhamdulillah. Oh ya si penting gak?
6: Oh ya
5: si penting. Oh ya si penting. Oh. Tapi pentingnya ke mamam kok bang?
6: Enggak mamam.
5: Alhamdulillah. Hana itae bang?
6: Itae aja weh. Wacin.
5: Wacin. Wacin sambal lodijo sudah pedas ya bang. Pakai terasi gak?
6: Aku
5: main wak
6: terasi,
5: main macam. Iya, wak obon guliman anu bang terasi, we sambal anu pakai lediju.
6: Anak rasa ya,
5: sedap. Apalagi kemulapi, gerka. Awam merak gerkiti ngetian uli tuan pega.
6: Betul ya, merasa basuh aku ya.
5: Sahan de sia lintang lintung betaga geure teteu nih.
6: Ini si remorong be ban ban kum naga.
5: Boh mi bang, kuna cuaca Ponsa bang?
6: Ah?
5: Cuaca di Ponsa kuna rohol ni.
6: Cuaca dia gugur nening redok aku ling tegur kawan me urang udah dega.
5: Nampak ega. Boh mi terserah ku simpui ga redok ke redok, terang ke terang, uren ke uren.
6: Terima apa ada air.
5: Betul, aku terima apa ada air. Bang. Maimunah ngeliwa to ya nu.
6: Ngapa kena bang?
5: Maimunah ngeliwa to ya nu.
6: Dosumbang
5: lah dengan kita. Oh, ya. Si gembrot mana ke?
6: Agaran ya, wai.
5: Gergege. Bos, si Hemi waktu.
6: Apa maumu judulnya?
5: Hana?
6: Judulnya apa maumu?
5: Apa maumu? Siapa penyanyi bang?
6: Dosumbang lah dengan yo.
5: Oh, ya ya. Apa maumu? Boh.
6: Aku tak acuh
5: hari anu na bangga Rita Sugiarto ga
6: gergure
5: gergure
6: si koper itu dia
5: bah si koper oh ya ya bah bombi bang bah si anu ya ga remik pulbase ga
6: remik pulbase soal modal tak pas pas ya ga.
5: Boh, kita putaran po Rabi bang. Tenang deh abang.
6: Boh, salam-salam.
5: Kin kak munan tilupen boh.
6: Oh ya, ya betul. Lu cuba ngeganti gambar Anina bang.
5: Kedik ko bang oh.
6: Ana gue gambar boh. Ya, saya harap ini dibikin aja, mohon gambar saya merata aku ke Bali ya.
5: Iya.
6: Sembarangan Bapak Ayu Bone.
5: Oh, iya.
6: Mana pesan nipis ke buah.
5: Iya, iya. Bo, kensa tebami pinyini bang.
6: Pertama hati nabang cilu.
5: Berijin, abangku berijin.
6: Dan semua dunia hindaran pun saja berada
5: siap kali. Ya, mengucapkan berizin mewakili Bang Bo.
6: Oh, dan untuk semua pendengar hindaraya mana saja berada dari berbagai
5: tempat.
6: Ya. Pokoknya lagunya ada hari gue sebang dah mau.
5: Bahmi bang.
6: Ya betul. Berizin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar ada Bang Jo ya, sudah bergabung kembali siang hari ini bersama kita RRI Rimba Raya ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak nih Bang. Salam kompak terus, salam sehat ya. Mudah-mudahan abangku cepat sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kita hadirkan ya. Kali ini coba kita tunaikan satu buah permintaan Kak Muna. Katanya lagi ngantri minyak ya. Hati-hati Kak Muna ya. Boleh kalau antri jodoh susah ya, tapi kalau antri minyak pasti dapat ya. Oke, baik dari pokoknya Lesti ya. Coba kita hadirkan yang nanti kita rangkaikan juga dengan lagu permintaan Bang Joy ya, dari pokoknya Dulu Sumbang Apa Maumu. Oke, baik untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat siang ya. Dan tetap di program kesayangan kita, Pelikul Bukan Pro Dangdut. Hey, dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita pada grup kan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, masih bersama Bang Jebro ya, siap temani siang Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena apa pendengar, dangdut adalah musik kita ya. Dangdut adalah cerita kita. Dangdut ada di suka dan duka kita. Dangdut menemani saat bekerja, saat berdagang, saat berkebun, saat dalam perjalanan, hingga bersantai bersama dengan anggota keluarga tercinta. Edisi hari ini peringkat 21 September 2026 yang juga bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kita syukuri kesempatan hari ini pendengar dengan terus menjaga semangat dan energi positif ya. Karena tantangan setiap hari Senin bukanlah sekedar memulai hari Minggu. Tantangannya adalah mempertahankan vitalitas dan semangat yang sama setiap hari dalam satu minggu. Apa yang kita mulai dengan hari Senin harus terlarus berlanjut sampai ke hari Jumat. Semangatnya bukan Senin saja ya. Senin semangat, Selasa tetap hebat, Rabu jangan lesu, Kamis harus optimis, Jumat tetap berkualitas. Inilah semangat Senin bukan main ya, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pegajak, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, RRI Rimba Raya 90,1 MHz hadir menemani sahabat semua. Oke, baik pendengar, sudah kita buka dengan 2 buah lagu dangdut pilihan ya. Dangdut suka, dangdut juga duka. Dangdut ada di desa, dangdut juga ada di kota. Dangdut musik kebanggaan siapa? Iya betul, bangsa Indonesia. Oke, baik, masih kita hadirkan 2 lagu yang coba penuhi requestan lagu dari Bang Joy dan Kak Muna ya. Kali ini dari Bang Joy duluan ya, dengan lagunya DJ Acuh Tak Acuh. Juga lagu dari Nyarepina Alpira memenuhi permintaan daripada Kak Muna di seputaran asir-asir. Ini dia, langsung kita hadirkan ya. Ayo tangan di atas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, calon informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya. Cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi Cek Fakta di siang hari ini kita akan hadirkan satu buah informasi. Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Idham Khalid atau Gus Idham menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta untuk menghubungi akun Facebook tersebut dengan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek, Hype Moderation mendeteksi video Gus Idham menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probability 96%. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, ada satu hal yang sering sulit daripada memulai, ya. Apa itu? Yaitu mempertahankan. Memulai semangat hari Senin mungkin akan menjadi mudah. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana semangat itu tetap menyala sampai Selasa, Rabu, Kamis, hingga Jumat. Jangan sampai pendengar hari Senin kita bilang semangat, ya. Tapi untuk Selasa hadir kata-kata nanti saja. Untuk hari Rabu hadir juga kata-kata besok aja. Jangan begitu, ya. Mari kita jaga terus energi positif sepanjang minggu. Karena hasil yang baik seringkali lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya, ya, terima kasih sudah memilih RRI Rimba Raya 90,1 MHz sebagai teman siang Anda. Dangdut memang luar biasa, ya. Kadang liriknya sederhana, tapi ceritanya dekat dengan kehidupan kita. Ada cerita tentang cinta, ada juga cerita tentang perjuangan, ada juga cerita tentang kehidupan, ada juga cerita tentang harapan, ada juga cerita tentang masa depan. Makanya pendengar, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, ada satu buah WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita, ada Kak Caca di seputaran Jamrut. Piye kabare yuk, sehat? Mudah-mudahan api-api wae ya. Piye kabare abang batang kopi ini? Cik sehat toh? Mudah-mudahan sehat terus ya, langgeng terus di sana. Oke, baik, kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nong lagu sarayo. Boh mio. Mintakan lagu dari vokalnya Mansur S, ya. Judulnya Bagaikan Kiamat Sehari, ya. Wah, gimana jadinya kalau kiamat sehari, ya? Oke, baik, langsung kita tunaikan ya permintaannya, ya. Baik, ini dia lagunya dari Mansur S. Langsung kita hadirkan Bagaikan Kiamat Sehari. Mudah-mudahan tambah sehat, Caya. Tambah langgeng bersama abangnya di sana. Oke, baik, langsung ini dia.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit ya, sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, kalau bicara soal dangdut ya, pasti setiap orang punya lagu favorit. Ada yang suka dangdut klasik, ada yang suka dangdut koplo, ada juga yang suka dangdut Melayu ya. Ada yang suka lagu dangdut romantis. Ada pula yang kalau musiknya sudah dibunyikan, kakinya langsung bergerak. Tidak perlu panggung, tidak perlu lampu sorot, yang penting hati senang. Itulah yang dangdut pendengar ya. Dekat dengan masyarakat, dekat dengan kehidupan, dan tentunya dangdut adalah kita. Oke, baik dengan berikut satu buah WhatsApp juga sudah bergabung bersama kita ya. Ada Mak Hendri di seputaran Bukit Pepanyi. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali ya. Dangdut adalah kita, betul. Dangdut adalah kita. Mau request lagu Bang dengan penyanyi Dayu Age, judulnya Untuk Siapa. Buat Bang Penyiar selamat siang aja ya. Selamat siang juga Mak Hendri ya. Oke Bang, kebetulan di Bukit Pepanyi lagi gerimis ya. Jadi ngantuk dengerin era di Rimbaraya. Atau mungkin Mak Hendri sekarang udah ketiduran ya. Jangan lah ya, lagunya belum diputar ya. Oke baik, untuk semangat kita semuanya. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan, waktu kita masih panjang ya. Oke baik, langsung saja kami hadirkan ya, dari vokalnya Dayu Age. Ini dia, Untuk Siapa.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar, dimanapun ada pada 31 menit sudah berlalu dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tak terasa ya kebersamaan kita sudah memasuki bagian akhir dari pertemuan kita. Tapi semangat Senin bukan main, jangan ikut berakhir. Karena pesan kita hari ini sangat simpel dan sederhana, ye. Apa yang dimulai dengan hari Senin ya, semangat untuk Senin, mari kita pertahankan sampai akhir pekan. Senin tetap semangat, Selasa jangan menyerah, Rabu tetap melaju, Kamis harus tetap optimis, Jumat kita tuntaskan dengan penuh syukur dan penuh berkat. Itulah semangat yang harus kita jaga ya. Karena apapun pendengar pekerjaan yang akan kita lakukan, kalaulah tanpa semangat, pasti hasilnya akan luyu ya. Oke baik, beberapa lagu mendatang coba kami hadirkan ya. Lagu ini sangat-sangat sering sekali dipilihkan oleh pendengar kita. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif, semangat tetap melaju, dan jangan lupa untuk tetap bahagia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit lagi kita jelang formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, tak terasa ya 120 menit sudah kita lalui bersama dengan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Di edisi Senin bukan main Senin 21 September 2026 yang juga bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya untuk Anda semuanya, terima kasih sudah menjadikan RRI Rimbaya sebagai teman dalam menjalani aktivitas siang Anda ya. Ingat pesan kita hari ini, semangat jangan hanya milik hari Senin ya. Apa yang kita mulai hari ini mesti dipertahankan sampai dengan hari Jumat penuh berkat. Karena konsistensi adalah bagian penting dari suatu perjuangan. Dan untuk urusan musik jangan lupa, dangdut adalah kita. Dangdut suka dan duka kita. Dangdut ada di desa maupun di kota. Dangdut kebanggaan bangsa Indonesia. Tentunya saya Bang Cibro ya, pamit dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap semangat, tetap kompak, tetap jaga kesehatan. Dan tentunya oke, baik, seperti ada Bang Sofyan. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita dengan Bang Sofyan ya. Wah, sudah terakhir-terakhir nih Bang. Gimana Bang, apa lagu yang dapat kita putarkan untuk Abang nih?
4: The Longso aja dari Cak Sodik.
3: The Longso dari Sodik ya. Khusus untuk istri tercinta Bang.
4: Iya, iya.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Sofyan.
4: Iya, iya.
3: Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, baik pendengar, ada Bang Sofyan ya, sudah bersama kita di edisi siang hari ini ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Hei, hei, hei, Kak Afifah apa kabar?
5: Ya, baik-baik saja Bang.
3: Oh, Alhamdulillah, Abang sehat Kak?
5: Alhamdulillah sehat,
3: Bang. Alhamdulillah ya, kakak pun sudah terakhir-terakhir ya, sudah bergabung bersama kita ya.
5: Itulah Bang, bilang sama anak ini, oh masih ada 15 menit lagi, karena lagu kan 5 menit ya, cuman.
3: Oke, boleh Kak. Itulah, mau dengar? Iya, betul sekali. Mau dengar lagu apa nih Kak?
5: Oh, lagunya di simpang jalan aja Bang, dari apa tuh, Cynthia ya?
3: Di simpang jalan.
5: Iya Bang.
3: Dari siapa Kak?
5: Ines Cynthia.
3: Oke, baik. Sebentar lagi kita putar Kak ya.
5: Ya Bang, ini kurasa nggak usah lama-lama Bang kan.
3: Betul Kak.
5: Terakhir. Terutama buat Abang, salamnya dulu yang lagi tugas.
3: Iya, terima kasih.

Nolongso. Baik, berikut satu buah lagu dari vokalnya Ida Sentia yang merupakan permintaan dari Kak Pipas di seputar Raja Bukit ya, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, perdangdut, dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya pendengar, tetap semangat dan tentu saja tetap produktif pastinya. Senang sekali saya Yasman bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam satu jam ke depan melalui program UMKM Bicara dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah Simpang Tiga Redlung RRI Rimbaraya. Hadir menyapa masyarakat Bandung Meriah dan sekitarnya, UMKM Bicara menjadi ruang untuk berbagi informasi. Dan pendengar, di kesempatan hari ini kita hadirkan juga ruang cerita inspirasi sekaligus mengenal lebih dekat dunia usaha mikro, kecil dan juga menengah. Karena di balik sebuah usaha kecil seringkali ada perjuangan yang besar pendengar ya. Sore ini kita juga akan ditemani pilihan musik rock cover, dua lagu sekaligus dalam setiap segmennya pendengar. Untuk kita mengawali sore ini musik, selamat menikmati dua lagu rock cover pilihan Anda. Tentunya selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redlong.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Kali tepat! Kali ini tepat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara sebangsa dan setanah air. Kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: FYI for Yay Info.
0: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
3: FYI, for yay info. Intermezzo.
7: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
8: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
7: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo. Intermezzo.
9: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
10: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
3: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan dulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Dlum, Banda Meriah dan sekitarnya. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah salat asar. Kami ucapkan semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Masano adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan salat asar untuk wilayah Teluk Malabriah dan sekitarnya pendengar, dan masih kita berlanjut dengan program UMKM pendengar ya. Nah, sebagai penutup pendengar, kami sampaikan setiap pelaku usaha tentu memiliki cerita yang berbeda. Ada yang memulai karena hobi, ada yang berangkat dari kebutuhan ekonomi, ada pula yang melihat peluang dari potensi lingkungan di sekitarnya. Apapun alasannya pendengar, perjalanan membangun usaha membutuhkan ketekunan. Ada saat penjualan meningkat, tetapi ada pula masa ketika konsumen sepi, ada hari ketika semua berjalan sesuai rencana, tapi ada juga tantangan yang tidak terduga. Karena itu pendengar, semangat untuk terus belajar menjadi bagian terpenting dalam perjalanan UMKM ini sendiri pendengar ya. Evaluasi usaha, dengarkan masukan pelanggan, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Itulah bagian dari proses yang membuat usaha kita terus tumbuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung UMK Bicara sore ini pendengar. Dan satu jam kebersamaan kita tentunya menjadi ruang untuk mengingat kembali bahwa UMKM bukan sekedar aktivitas ekonomi, tapi juga bagian dari kekuatan masyarakat. Dari usaha kecil lahir kreativitas, dari kreativitas tumbuh peluang, dan dari peluang yang terbuka harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Terus dukung produk-produk lokal, belanja produk UMKM, hargai proses di balik setiap produk yang telah dihasilkan oleh para pelaku usaha ya. Sebelum kita benar-benar berpisah pendengar, mari kita tutup UMKM dengan, maksud kami program UMKM Bicara ini dengan satu lagu rock cover pastinya ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, masih saya temani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam.

Ya. Ya, hadir dari Anggun C. Sasmi dengan tua-tua geladi keruan dengan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya masih terucap selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senin sore ini kembali menyapa dari dataran tinggi Tanah Gayo, saatnya menemani aktivitas Anda melalui program Redlong Sore. Dan satu jam ke depan bersama saya Yasman dan masih dengan rangkaian lagu rock cover tentunya yang menemani Anda dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong. Ya pendengar RRI Rimbaraya hadir menemani perjalanan sore Anda kali ini dengan informasi, sapaan, dan tentunya pilihan lagu yang siap mengiringi aktivitas menjelang petang pendengar ya. Bagi yang masih berada di tempat kerja, sedang dalam perjalanan, bersantai di rumah, ataupun menikmati suasana sore di dataran tinggi Benar Meriah dengan cuaca yang mungkin tidak bersahabat ya, hujan atau gerimis, tetap bersama kami di frekuensi 90,1 FM. Sore ini kita akan melewati satu jam bersama dengan suasana santai, hangat, dan penuh semangat. Dan untuk membuka Redlong sore ini langsung saja kita dengarkan dua lagu pilihan berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
2: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
2: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Yasman dalam Redlong sore ini dan hanya di RRI Rimba Raya. Pendengar ya, pendengar, dua lagu tadi semoga bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengisi waktu sore Anda kali ini. Dan Senin memang, maksud kami hari Senin memang identik dengan awal aktivitas ya setelah akhir pekan. Karena itu jangan biarkan energi kita berhenti hanya karena dari hari mulai beranjak petang ya. Tetap semangat menyelesaikan aktivitas hari ini. Bagi yang sedang berkendara tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Dan sebentar lagi masih ada dua lagu berikutnya yang akan menemani Anda sore ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Esman di dalam program Redulung Siang ini. Mas kami Redulung Sore ini pendengar, suasana sore di dataran tinggi Tanah Gayo tentu punya cerita masing-masing. Ya ada yang menyelesaikan pekerjaan, ada yang juga yang sedang dalam perjalanan pulang mungkin karena hujan, ada yang sedang berhenti di salah satu tempat menunggu hujan reda pendengar ya, ada pula yang memilih menikmati secangkir kopi sambil melepas penat setelah beraktivitas seharian. Apapun aktivitas Anda sore ini, semoga semuanya berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik pendengar ya. Jangan lupa pendengar, waktu sore juga menjadi kesempatan untuk sejenak menarik napas, menikmati suasana dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok tentunya. Kita akan dengarkan kembali pendengar dua lagu berikutnya, lagu rock cover yang menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka.

0: yang harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: PPI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Gak ada di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?

0: seger banget.
1: Yes, mantap.
0: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
0: Oh,
1: iya.
0: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
0: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
0: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
0: Begitu ya?
1: Oh, iya.
0: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu.
1: Ya.
0: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for yay info. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
6: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
6: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Delung sore ini. Dan masih berlanjut, untuk selanjutnya kita ikuti dulu Lintas 17 Komunitas Aceh. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redlung.
9: Abuh, Pakengon, Sabang dan Kil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore di antaranya, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Kemudian IGD RSUD Datu Baru Takengon alami lonjakan pasien. Berikan siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda Subulu Salam, MP Dijaya, Radio Papa FM, Suara Bujang Salim Lomawe, Radio Pin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Roh Tamiang, serta di relay RRI Radio Timba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia menginginkan kader agar tidak terpecah oleh persatuan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
10: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis tahun 2026 Amel Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader pengurus partai. Namun berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakimana Fatoba dan juga Gubernur serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Hitar tidak tampak hadir karena sedang perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
11: Ya, saya
10: mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayu menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat menurut sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah
11: WA memang asal dua frunya dari Wadi dan Bandung. Nanti sepakat kita akan anggota dan ikut bersama dalam kesempatan. Dan insyaAllah dengan cukup pangkat kemarin.
12: Ayo berharap proses revisi UPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budian melaporkan.
9: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Gedase Sayang atau RSGS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
13: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasih Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
14: Panti Rumah Sejahtera Genasih Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak, dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
13: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
9: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Agar tim fasilitasi Sekretariat Posko pasca bencana hidrometeorologi melakukan pertemuan tim lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
1: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
2: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini prosesnya bisa berlangsung cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum selesai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
1: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
2: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi. Makanya perlu dibentuk tim ini, nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah mereka lakukan.
1: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Ayo. IGD RSUD Tuberu Tekeng Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Maka diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
4: Saya pelaksana tugas Direktur Umum Berkengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar, dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
3: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Tubuh mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayo Lues dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan Edcam Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Bupati Gayo Lues membuka pelatihan Edcam Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Lues. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Lues. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Lues memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
6: Jadi para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayo Lues.
5: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Direktur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari, Chot Abu, kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin, tanggal 21 September 2026. Setelah Badan Gizi Nasional setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana.
8: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu, Kota Sabang, operasional mulai Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait SHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Karana Putri mengatakan dapurnya menjalani inspeksi tanggungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijalankan mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
9: Kita off sementara karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi kebetulan dapur kita baru inspeksi yang pertama dan mungkin dalam minggu depan hari Selasa Rabu itu inspeksi yang kedua. Makanya kita sambil menunggu surat itu, surat SLHS itu terbit, jadi kita off sementara.
8: Kemudian dirinya menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak September 2006. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dirinya mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara pihaknya akan mengikuti proses yang sedang berlangsung.
9: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita. Dan itu lagi dibuat, insya Allah jadi kunjungan yang kedua semoga lengkap.
8: Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 yang tersebar pada 5 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan selama proses pemenuhan tersebut sehingga dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Zaman melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As.

0: 6 dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Alihin Barus.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh terpaksa terhenti setelah 6 dapur umum penyedia makan gizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan gizi gratis atau MBG ini secara terpaksa terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyebuti persoalan tersebut, Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLAS tersebut.
2: Terkait dapur 6 SPPG asisten ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya. Kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Gitu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap internal ya Pak ya, kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLAS Pak.
1: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara paksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan Desa Pandansari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Kuala Baru, Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Gunung Kidul, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah, Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, akhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar Kodok 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintah 17 Korunius Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, tentu saja masih dalam program Redulung sore ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda, selamat sore, mengucapkan untuk Anda di sore hari ini selamat beraktivitas. Rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu akan terus menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi dan maksud kami selamat sore dan salam kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: FYI for Yay Info.
5: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
6: Apa sih?
5: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hei, bangun.
6: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
5: Enggak boleh ngorok.
6: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
5: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
6: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
5: Mau tahu caranya gimana?
6: Gimana tuh?
5: Begini ceritanya.
6: Oh.
5: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
7: FYI, for yay info.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
5: Dari tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Yes, mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
5: Satu,
4: ya.
5: Dua, tiga.
4: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Nee, für den Bock. Lass sie daher.
1: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
2: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
1: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
2: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
2: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
2: Ini jejak kucing bukan ya?
1: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
2: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
3: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
6: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
5: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program ini pendengar, dan selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Dulung Bunda Meriah dan sekitarnya.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan dulu Warta Berita bersama Pro 3 RRI saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda selamat malam kami ucapkan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Gerung. Selanjutnya kita nantikan untuk Anda dimanapun berada, selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

0: kamu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Peraturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan

0: dan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
2: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
2: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
2: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan biasa di institusi pemerintahan, namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
3: Masyarakat itu nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu, ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang ya jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
2: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: panitia kerja RUU pengaturan reforma agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU pengaturan reforma agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan

0: Dan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
1: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Cilangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Tunggu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah nih. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya lebih nggak ada nih. Dari 5 hari mulai berapa kali penerbangan, satu kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
5: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Adriani melaporkan.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari pelabuhan

0: Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
1: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area semuanya Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area semai di Kuburaya dan Sanggau.
0: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Dono Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
4: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
5: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang mengundang. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
4: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
6: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetil-detilnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
4: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Berapa Informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar

0: sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta bahwa petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jamaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, jadi ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
4: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Dia tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang diperkirakan terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau akan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini armada akan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini di tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah air menjadi satu prioritas masuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros harap dukungan bagi pihak membantu kebutuhan air bersih masyarakat selama

0: musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia. Dukungan Yogyakarta untuk pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menjelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
2: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
3: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
4: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
3: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Maral Soyokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Maral mengibaratkan sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
3: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu, ya. Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pak. Toko di depan rumah kita itu lho.
5: Mama ini. Itu laundry, Ma.
4: Ah, laundry toh.

0: Intermezzo.
1: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi nantinya akan bisa kita rangkaikan. Dan sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

menginjak kita ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar akan mendengarkan rangkaian informasi di kesempatan malam hari ini.

yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah SWOM. SWOM memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Dolfayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, SWOM adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Semelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan SWOM berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah SWOM diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk SWOM. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita SWOM disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak dan berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika

mendorong peningkatan status sejumlah pertasop di wilayah terpencil dan tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak. Kabak Ekonomi Sedakap Aceh Tengah, Busra Aradi, dalam program Halo RRI mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan mengusulkan peningkatan status sejumlah pertasop, khususnya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Menurut Busra, tim perizinan pemerintah daerah juga telah turun ke lapangan, salah satunya ke Kecamatan Ketol, untuk mendukung proses peningkatan status pertasop menjadi SPBU 3T. Ia menyebut, upaya tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat di daerah seperti Toeren, Celala, dan Ketol dalam memperoleh BBM termasuk BBM bersubsidi.

0: Pendengar RRI Takengona, selamat malam. Dan untuk malam hari ini dirangkaikan untuk mini drama yang akan kita dengarkan di malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Bu, ini teh yang sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Teo, Bu. Teo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Teo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Teo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Teo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Teo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia, di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Teo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Teo, Bu. Saya Teo. Saya anak ibu.
3: Teo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Teo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan sia-siakan.
1: Paris, saya mengerti ini peluang emas. Tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa?
5: Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
5: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Aduh, kenapa semua jadi kacau gini?
1: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
2: Permisi, Pak.
0: Maaf banget
2: mengganggu. Gini Pak, saya minta tolong boleh Pak?
0: Minta tolong apa?
2: Begini, boleh nggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
2: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warna di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
2: Saya ingin Pak pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
2: Iya Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
2: Terima kasih banyak ya Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Telo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Teo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama Ibu.

tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

istirahat dengan untan lagu yang tentu mewarnai malam sepanjang waktu ini hingga menjelang waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebanyak mungkin untuk untaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam, menemani Anda beristirahat dan kegiatan apapun itu, makan malam mungkin, dan juga tengah bersama teman-teman Anda, bahkan tengah ngopi mungkin.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: malam hari ini. Anda sudah bersama dengan RRI Takengon sejak pagi-pagi sekali, yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat malam lagi untuk kesemuanya, dan dengarkan yang kami sajikan sepanjang waktu ini. Waktu istirahat itu inginnya ada yang dihantarkan lagu-lagu kesayangan Anda, dan juga pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kita ubah untuk warna malam ini dengan untaian lagu-lagu yang bisa menemani Anda beristirahat, kalaupun nanti lagu-lagu yang hadir itu sebagai penghantar tidur.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Pendengar RI Takengona, selamat malam, dan malam hari ini akan terus menghantarkan banyak rangkaian lagu untuk Anda. Selamat malam. Di waktu ini tidak begitu belum begitu larut malam sekali. Anda sudah makan malam atau belum makan malam? Ya. Tapi biasanya kalau di daerah ini jam sebegini sudah selesai semua makan malamnya setelah selesai waktu maghrib. Ini waktu-waktu istirahat Bibi. Jak sore Takengon diguyur hujan ringan dan merata, sepertinya ngerasa dingin jam sebegini. Tapi asupan makanan pasti sudah sudah dinikmati. Ada RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasinya.

beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Takengana perlahan akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih dengan informasinya lagi nantinya, dan tentu dengan untan lagu yang masih bisa Anda dengarkan satu persatu lagi dari RRI Takengon. Selamat malam untuk yang tengah beristirahat, ada yang dengan kegiatan yang tadinya banyak akhirnya malam ini sudah lelap jam sebegini. Gak apa-apa, dengan pendengar RRI Takengon ya, Badi, diaman di mana saja Anda berada, kita untaikan untaian lagu untuk kesemuanya dan mendengarkan RRI Takengon sambil ngopi. Ada lagu-lagu Anda di sana, dan nantinya terlebih setelah informasi di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, informasi terlebih dahulu, barulah kita beranjak ke ruang rindu yang selalu dinantikan pendengar ya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengone, selamat malam. Kita sampai di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Informasinya terlebih dahulu disampaikan dan dilanjutkan dengan banyak lagu yang pendengar selalu menantikannya di waktu yang nanti menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah lintas informasi.

Abang nih nggak boleh manggilin bapak-bapak, harus manggilnya abang-abang. Kalau memang itu nyaman, ya kita hantarkan tadinya, dan kita sudah mendengarkannya di kesempatan malam hari ini. Tapi kalau sudah bapak-bapak, jangan sampai larut malam, ini masih sama-sama. Kalaupun seperti masa muda, oke aja sih ngopi bareng.

mendengar RRI Takengon untuk momen yang pas, kemungkinan seperti itu ya. Mudah-mudahan terus bisa merasa bahagia dan terhibur untuk untan lagu yang tadinya masih terus hadir mewarnai suasana malam Anda. Dan malam hari ini suasana di luar hujan apa dinginnya aja yang tinggalnya untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, kakak di seberang kakak di seberang atau di pegasing nih untuk saat malam hari ini. Sama-sama kita suka dengan lagu ini, kita dengarkan untuk menjadi bagian ketika menikmati suasana malam, melewati malamnya dengan lagu yang sepanjang waktu. Sampai ruang rindu ini masih ada, lagu itu masih akan terus hadir juga.

kalau sudah lagu-lagu seperti ini yang kita hadirkan, kita dengarkan untuk malam ini, jadinya pingin susu coklat panas atau sangar panas kali ya, Kak ya.

0: nyaman ketika beristirahat untuk saat malam hari ini. Ada Bang Amir yang ada di Melabu. Selamat malam untuk malamnya. Hujan ya? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar untuk saat malam hari ini?
1: Kabar baik. Sudah berapa hari enggak pernah nongol pada kemana nih?
0: Sudah seminggu ya.
1: Sudah seminggu, jadi kangen juga sama suaranya, apalagi sama orangnya.
0: Cuma di rumah aja.
1: Di rumah aja ya.
0: Ternyata aku juga rindu sama pendengarnya. Jadinya malam hari ini agak manja-manja aja lagunya diputarin di malam ini.
1: Iya. Tapi nggak pernah dimanjain kan?
0: Nggak rahasia umum barangkali itu. Ya. sambil istirahat, terus sambil apa ya? Pokoknya akhirnya nyimpan rindu juga untuk pendengar.
1: Oh iya, pikir kadang kemana, keluar kota, kemana, apa, hadir kan?
0: Pokoknya benar-benar malam ini jadi penghapus rasa rindu, putarin lagu-lagu di ruang rindu. Banyak ternyata yang nungguin akhirnya terjawab dengan lagu-lagu yang tadinya sudah kita dengerin gitu ya. Ada abang-abang, nggak mau disebutin bapak-bapak.
1: Kalau saya mau abang lagu nih kan.
0: Oke, Ramus. Oke, apa lagunya Ramus ya?
1: Mencuri hatiku. Dari Muhammad Iqbal.
0: Mencuri hatiku.
1: Iya, dari Muhammad Iqbal.
0: Oke, Muhammad Iqbal.
1: Makanya teringat terus sudah dicuri hatinya kan.
0: Ini berarti harus lebih apalagi nih, harus stay terus jagain, jangan ada yang curiin hati gitu.
1: Iya, ya namanya kalau udah dicuri biar kemana pun dijaga, gimana kan?
0: kita coba, Ana juga penasaran, kita coba dengan lagu itu ya.
1: Iya. Mau sapa teman-teman ini? Terima sekali buat Bang Herman.
0: Iya.
1: Bang Amir, Jewan di Nangaraya, juga Mas Bayu, Mas Lawan, Mas Boy. Okay. Lalu juga buat Ana, Muna, Nadia, juga Fatma, juga buat Bunda Ana bersama Om Yasinnya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sosialnya buat yang lagi tugas aja.
0: Ya, siaplah siapapun mereka yang tengah bertugas untuk saat malam ini ya.
1: Kita temani kasihnya. Kata-kata malam ini. Orang yang menyayangimu belum tentu sabar dengan sikapmu. Tapi orang yang sabar dengan sikapmu sudah pasti menyayangimu. Gitu aja mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Enggak apa-apa sih Bang Mus ya, sekali waktu kita itu liburan sampai berapa hari gitu. Ternyata liburan sampai beberapa hari enggak ada ngaruh ke apa-apa, biasa aja. Ana malah memang betul-betul rindu sama pendengarnya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, halo juga, selamat malam, assalamualaikum. Iya, dengan siapa kalau boleh saya tahu?
2: Dengan orang jauh
0: nih.
2: Orang jauh.
0: Jauh di mata, dekat di hati, dekat di dompet atau di mana?
2: Jauh di bangkon jembatan nih.
0: Nyari ikan malam-malam gini, banyak ikan malam hari itu pakai lampu penerang. Selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam Bang, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oke, tumben ya.
2: Tapi agak sehat badan saya ini.
0: Oh jangan dikira, saya juga sudah diwanti-wanti untuk istirahat banyak. Faktor umur, makanya saya nggak hadir berapa hari ini.
2: Iya betul, ini baru hadir.
0: Iya, nggak apa-apa, faktor umur, faktor umur.
2: Jadi untuk tahun kepala saya ini.
0: Oh gitu. Oh, jadi agak-agak tembem sedikit ya bang ya.
2: Bukan tembem, gua tuh.
0: Nggak apa-apa, itu resamnya. Kalau di daerah kita bahasanya itu resamnya.
2: Iya, kemarin kami kan ada cari soal untuk acara pesta dan cari tepung. Tepung di bambu ada pohon apa juga untuk kebasan kita gak
0: gitu. Yantuk nih, kebetulan bang. Yantuknya. Jadi kata orang barat bang, orang luar negeri. Jadi ini apa? Ini anaknya bambu.
2: Rebung
0: anaknya bambu. Oh kecil saja enak, kata orang barat tadi itu, kata orang bule. Belum lagi kalau dia sudah besar. Umurnya luh ngupangan sawaku.
2: Oh mungkin konyaknya belum nenek.
0: Kecilnya aja enak katanya gitu ya kan bang. Belum lagi besarnya seperti apa enaknya.
2: Kalau besarnya

0: Romantika saja.
1: Oh, Blue Romantika saja. Siap, boleh, boleh.
0: Judulnya Berhembus Angin Malam saja.
1: Oke, okay, Berhembus Angin Malam judulnya.
0: Siap, siap. Berhembus Angin Malam, gerimis.
1: Gerimis, oke, okay. Gerimis sekali malam hari ini. Hujan rintik-rintik. Betul ya?
0: Sama-sama.
1: Ya, ya.
0: Ya, anak keluarga sepatu. Carukan si acaru.
1: Iya, iya.
0: Untuk semua pendengar.
1: Iya.
0: Teman untuk abang Sapan kita yang menjaga kantor RRI Takin. Tugas.
1: Iya, mereka juga lagi tugas nih malam hari ini.
0: Bapak Imam Taufik, semoga sepatu.
1: Boleh, siap.
0: Tidak apa-apa untuk kawan-kawan kita seperjuangan di udara. Semoga sehat selalu. Lagi menutup radio kesan ini.
1: Siap, siap.
0: Jaga kesehatan dan keselamatan.
1: Oh, oke, keselamatan kita juga perlu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Udah kalau gitu kita dengerin ya Bang Amir ya. Saya siapkan yang ini kebetulan Bang Amir. Kalau lagu Bang Amir pun kita hantarkan, tinggal dinantikan saja. Yakin aja akan ada kok lagu itu.

0: Pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini, cinta memang tidak pernah ada habisnya kalau kita bicarakan. Cinta itu tergantung Anda bisa memandangnya dari sudut yang mana. Ketika barangkali cinta itu ketika Anda ada di taman, yang terbayang adalah cinta yang penuh dengan hijau, penuh dengan kupu-kupu yang berterbangan gitu. Jadi cinta itu memang tidak akan pernah bisa habis untuk dibicarakan kapanpun itu. Ada yang bilang cinta itu indah, ada yang bilang juga cinta itu penuh dengan dramanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari sudut mana Anda akan bisa melihatnya. Jadi cinta itu, pendengar, punya cara untuk memberi kita itu kekuatan dan semangat. Ya, ketika cinta itu dituangkan lewat kata atau berbentuk rayuan, barangkali cinta itu lebih dari sebuah perasaan. Jadi tentang bagaimana kita bisa memberinya, terus bagaimana yang bisa menerimanya. Cinta itu kalau disiram itu bisa tumbuh, tapi kalau disiram sendiri saja, dia gak akan bisa tumbuh secara bersamaan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ini karena cinta barangkali akhirnya bisa seindah ini, barangkali walaupun sudah malam hari, tapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang kita masing-masing. Oke, ini yang mau kita terima teleponnya tadi. Nggak tahu dia akan bicara cinta atau cerita apa ya malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Selamat malam, Tante.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, baik-baik selalu. Sehat kita semua, kan.
0: Okay,
1: saya pernah bilang kesehatan itu awal dari segalanya, kan?
0: Oh, betul. Sehat itu mahal sekali ternyata.
1: Mahal sekali. Berbicara sehat sama berbicara cinta sama itu.
0: Kalau nggak sehat,
1: tak pernah habisnya juga.
0: Kalau nggak sehat, bagaimana mau bicara tentang cinta?
1: Bagaimana ya, komunikasi? Kan? Bagaimana mau apapun dikerjain, kan?
0: Yang pasti hal yang terpenting dalam hidup itu belajar bagaimana memberikan cinta, bagaimana bisa menerimanya, kan gitu ya, Bang?
1: Oh ya, harus. Yang paling penting tema dalam hidup ini kan seperti Mbak Ana bilang, belajar.
0: Ya.
1: Karena dengan belajar apa yang kita mau pelajari, kalau memang hati mempunyai keyakinan dengan ikhlas, yang pasti kita dapatkan dengan sempurna. Apapun itu, apapun
0: sebagaimana tahapannya,
1: apa namanya, gitu. Mau hal-hal yang tidak diinginkan maupun hal-hal yang kebaikan. Tapi kan sering manusia ini kan kebanyakan dia kan salah kaprah. Banyakan manusia lah salah kaprah. Maunya kan seharusnya dijaga dengan baik-baik aja. Ya, baik pun berkat ilmu yang dia miliki juga. Kejahatan pun berkat ilmu yang dia miliki juga.
0: Karena ilmu juga.
1: Jadi kenapa kita harus suka memilih jalan kiri gitu?
0: Rumit nggak, Bang?
1: Ya?
0: Rumit nggak?
1: Di sini hujan, ini lagi gerimis tadi, hujan lumayan juga lah.
0: Iya, tapi yang
1: basah,
0: kita
1: basah tanah juga.
0: Apa nih?
1: Sudah dikira apa dari maghrib tadi lah, maghrib. Sekarang masih ada gerimisnya.
0: Ya, biasanya gara-gara hujan juga akan ada kata-kata yang di luar nalar.
1: Ini lagu apa nih?
0: Lagu-lagu biasa, Bang, yang melo-melo yang membuat orang jadi jatuh cinta barangkali juga.
1: Oh, gitu ya.
0: Pokoknya ada ruang rindunya lah. Saya juga lagi Rindu sama pendengar nih, udah berapa hari saya nggak nemani pendengar untuk.
1: Gini aja, saya rindu sama selimut tetangga.
0: Selimut tetangga. Judulnya memang
1: Republik ya.
0: Memang selimut tetangga judulnya ya bang ya.
1: Ya.
0: Memang selimut tetangga judulnya gitu ya.
1: Ya memang selimut tetangga ya, Republik. Okay. Selimut tetangga judulnya.
0: Oke. Tapi jangan diambil selimut tetangga karena memang karena memang dia lagi dijemur kalau sedang ada matahari.
1: Iya. Karena kan tetangga-tetanggaan banyak jemuran-jemuran di sebelah-sebelahan gitu kan.
0: Siap.
1: Karena mungkin nanti kelihatan pula pas di samping rumah mau ambil ya jangan ya. Saya juga jangan ngambil, pendengar-pendengar juga jangan ngambil. Nanti asal sih, oh ini selimut tetangga, jangan.
0: Jangan diambil orang punya gitu.
1: Iya, jangan diambil orang punya, selimut kita sendiri ada kok, masa selimut tetangga. Mana tahu nanti kain yang disayangin tetangga lagi juga.
0: Pokoknya ada makna masing-masing lah.
1: Ada maknanya semua, Pak.
0: Oke lah, Bang. Siap.
1: Ya, salam-salam saya dulu ya.
0: Ayo untuk
1: siapa? Bang Mus, Mbak Ana, yeah. Juga buat Mbak Yati, Mbak Nur, Bang Pajeri, Bang Cibro, Bang Ari.
0: Oke, siap.
1: Mbak Selvi yang udah pindah alamat sementara ini kan. Tapi ini dengar ya, selamat malam.
0: Dengar.
1: Bang Joy, Mas John, Fikri di Bali Hati, Fikri di Bekasi, Fikri di Tairejo juga. Kak Ani, oh ya Anima juga, Muna, Erna, juga Caca, Sarah.
0: Oke, siap.
1: Bang Amirun, saya Birun, Bang Sultan di Celala. Buat Kak Ita, sama Bang Ginting juga, selamat malam.
0: Oke.
1: Juga buat Mak Selvi, Mak Fitra, Kak Amoy, dan keseluruhan dari sampai Jek. Nanti kelamaan lagu gak terputus lagi.
0: Karena dari tadi dari kita bentangkan lagu dari jam 21 di 22
1: ini. Tapi ini dapat salam semua dari saya, baik yang sudah maupun yang belum, nanti ini di copy semua itu ya.
0: Oke, beres, siap.
1: Oke, ada semua tetangga ya.
0: Kita hadirkanlah pelan-pelan.
1: Oke, salam sehat semua dan assalamualaikum. Saya tunggu lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman dari Aceh Selatan untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih yakin dengan cinta? Kalau yakin dengan cinta, dunia ini akan penuh dengan cinta. Tapi kalau cinta itu menurut Anda itu membuat belahan dunia ini jadi gelap sebelah, ya seperti itu juga adanya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk yang ini lagunya. Entar, bukan yang ini nih, berarti ada versi yang lain ya, Bang Mus ya, untuk lagu-lagu yang tadinya dipilihkan. Aku ngebayanginya versi yang mana gitu lagunya. Oke, kita coba dulu. Kok nggak muncul ya lagunya ya? Oke, berarti masih trouble nih, nggak ngedukung apa yang kita sudah siapkan sejak tadi.

0: Oke, ntar nggak nyaman aja bang untuk lagu yang kita dengarkan ini tadi. Kita coba versi-versi yang ini dulu lah untuk apa namanya ini, untuk lagu-lagu yang kita hadirkan ya. Nanti bakal muncul kok lagu yang dimaksudkan tersebut. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk semuanya, dengarkan kami. Dan nah,
1: pada suatu ketika ya, masuk.
2: Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, mong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Hab Ulu Kuning, Kutelut kebanyakan. Selamat malam untuk Anda semuanya. Dan untuk malam hari ini, ketika bumi masih berputar, cinta itu masih tetap ada. Itu aja, ya kan? Tetap dengan gratifikasinya. Gratifikasinya gitu. Jadi cinta itu akan terus ada. Jadi kalau apa namanya seapapun Anda menggambarkan bentuk cinta Anda itu, ya kan, selagi bumi masih berputar, terus masih ada kehidupan, cinta masih tetap ada. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini aku masih terus mencoba untuk lagu yang apa tadi yang dipilihkan sama Bang Mus, tapi kok enggak mau muncul ya? Oke, ngambek di mana? Apa karena saya udah berapa hari ini nggak nemeni pendengar, jadinya sudah rada nggak pinter ini lagi. Baik ya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan untuk banyak lagu yang dihadirkan RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Saya coba untuk untaian lagu-lagu yang kiranya akan menjadi bagian dari warna malam. Ketika Anda menyukai lagu-lagu tersebut, Anda punya cerita tersendiri untuk lagu-lagu tersebut, kita akan hadirkan yang pastinya bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Warna apapun itu untuk malam hari ini bisa kita hadirkan ya pendengar ya. Nikmati saja. Saya kita manjakan suasana hati pendengar itu dengan banyak cara. Caranya ya, caranya orang RRI yang pastinya untuk malam. Oh enggak, dari awalnya dulu.

pendengarnya itu ngeh gitu ya. Temen saya nggak boleh terima apa yang disampaikan sama penyiarnya. Jadi kalau saya sampaikan tadi itu gratifikasi, itu artinya sudah lain ya. Thank you untuk untuk koreksinya. Gravitasi itu putaran bumi. pengaruh ini nih, sengaja malam ini nggak mengkonsumsi obat yang harus diminum malam hari ini ya. Kalau diminum pasti baunya ngantuk. Mungkin gara-gara ngantuk tadi itu, makanya gratifikasi sama gravitasi itu artinya sudah beda. Ini gara-gara cinta. Tadinya kita bicara panjang lebar tentang cinta, akhirnya ngelantur gitu ya. Tapi yang pasti cinta itu seperti pintu dan juga jendela. Ya, ketika dibuka semua jadi terang benderang. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk malam hari ini. Jadi Anda harus merasa bahagia, Anda harus merasa terhibur. Ntar ya, kita hadirkan. Akhirnya kita harus pakai selimut karena dingin. Tapi kita comot selimut tetangga seperti Bang Herman harapin.

Lagi pendengar RRI Takengon. Jadi kita bicara tentang lagu aja ya untuk saat malam hari ini. Tapi kalau bicara tentang cinta, nantinya persepsinya bisa masing-masing kan, artinya bisa masing-masing lagi.

Kita Kengon untuk malam hari ini. Saya masih menemani, saya masih akan terus hadir untaian lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam kita. Oke, dan untuk malam hari ini saya bacakan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Selvi Benula Kariduta. Ngelemem kita gere chat ge Kak. Lagunya lagu siapa ini Kak ya? Selamat berjumpa kembali Kak Ana ya, dan semua pendengar-pendengar ini. Kak Selvi kemarin itu lagi di kebun, susah kita berkomunikasi karena di sana jaringan agak sedikit susah juga gitu ya. Tapi kalau sudah di arah kota lagi, sudah di arah toa lagi, pastinya bisa akan selalu bersama dengan RRI Takengon. Ini dulu nih, saya jadi kesulitan untuk mendapatkan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar. Kita coba untuk melengkapinya dengan banyak lagi yang bisa hadir, kita bisa dengarkan, kita bisa menjadi bagian dari warna ketika Anda tengah beristirahat. Untuk saat malam hari ini ada banyak yang bisa Anda dengarkan. Ntar saya coba lengkapi dulu sebelum waktunya bakal sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rugi kan kalau lagu-lagu

pendengar RRI Takengon, untuk saat malam hari ini Kakak Rani di seberang akhirnya masih bersama dengan RRI Takengon dengan lagu-lagu yang masih kita hadirkan. Ternyata RRI itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya Bang Mus ya.

menyesuaikan. Lagunya Bang Mus juga sebenarnya tadinya enggak muncul-muncul nih saya, jadinya puyeng ini kok beda sama yang dimaksud sama Bang Mus gitu.

karena nggak akan habisnya. Akhirnya Bang Maun membuka lagi untuk apa itu cinta. Jadi kata Bang Maun, cinta itu adalah sebuah perjalanan, nanti akan bertemu atau selesai pada titik akhirnya. Aku setujui gak itu ya yang dimaksudkan tadi itu? Biasanya kalau saya gak setuju dengan pendapatnya beliau ini, pulang kerja itu saya selalu dicegat di jalan. Jadi saya yakin aja. Jadi cinta itu adalah sebuah perjalanan ya bang ya, yang akan ada akhirnya. Oke, siap.

Takengon, untuk malam hari ini ada beberapa menit ini akan melengkapi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 21 September 2026. Dan sudah terlanjur mengiyakan ini lagu yang melengkapi atau sebagai lagu penutup yang dipilihkan sama Bang Mus lagi untuk saat malam ini. Enggak apa-apa, kita coba dulu untuk melengkapinya. Jadi 365 hari tidaklah cukup untuk sebuah cinta. Cinta lagi. Iya, 365 hari itu tidak cukup untuk sebuah cinta gitu ya. Oke, ya betul. Jadi kita tambahkan tadinya dengan cerita tentang cinta di antara lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu yang walaupun dia lembut tapi adrenalin kita jadi hidup lagi untuk saat malam hari ini, yang ngantuk jadinya terjaga lagi.

untuk malam hari ini. Besok kita bermain lagi dengan lagu, dengan kata-kata cantik, kata-kata puitis lagi, untuk seterusnya ya. Malam hari ini pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, karena di awal tadinya lagu yang diinginkan Bamus gak muncul, Bamus request yang kedua, saya itu iakan aja untuk melengkapinya ya. Terima kasih untuk kesemua pendengar di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini melengkapi yang sudah hadir sejak pagi bersama dengan pendengar di rangkaian lagu dan juga informasinya. Kita jumpa di format waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Didong yang melengkapi sajian RRI Takengon hari ini 21 September 2020.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Oh,

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Uh-huh.

0: められてるんですよね。
1: Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

seni kesalahan langkah kasih dama meria merakona perula menjempeni ngeti rakyat murasa minta berat uangnya.

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa

Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Budi Darmawan MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah fardu subuh Masjid Agung Ruhamah, takengon yang kami hormati dan dimuliakan Allah, dengan segala kucuran nikmat yang Allah berikan, tentunya kita banyak bersyukur dan mengucap alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atas segala sesuatu risalah yang dulu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menempatkan kita sehingga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, segala perintah Allah yang tidak kita kerjakan, dan sebaliknya segala larangan dari Allah itu kita perbuat, maka tentu ini disebut sebagai satu kemaksiatan atau dosa kepada kita. Maka pada subuh yang berbahagia ini, izinkan kami mengulang kembali, memaparkan satu sarahan tausiah subuh yang bertemakan akibat dari berbuat dosa atau kemaksiatan. Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada tiga akibat dari ketika kita berbuat dosa. Yang pertama, terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu artinya dalam posisi kita belajar, ya, memahami satu pengetahuan, ketika kita campur baurkan dengan melaksanakan pekerjaan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengakibatkan terhalangnya ilmu melekat pada diri kita. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah, ya, perjalanan Imam Syafi'i, ya, yang juga beliau dalam sejarahnya pernah belajar kepada Imam Malik, ya. Pernah mereka duduk bersama, Imam Malik yang begitu takjub tentang pengetahuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, ya. Lebih kurang dia berkata, Syafi'i, engkau begitu banyak diberikan anugerah dan cahaya ilmu dari Allah, maka engkau harus menjaga ini, ya. Jangan sampai nanti dicampur baurkan dengan bentuk kemaksiatan. Itu pesan Imam Malik pada Imam Syafi'i. Pada kesempatan lain, ya, Imam Syafi'i juga dalam sejarahnya yang memiliki seorang guru bernama Waqi' ibnu Al-Jarrah, tempat Imam Syafi'i belajar. Suatu ketika sore itu diceritakan dalam perjalanannya, Imam Syafi'i akan hadir dan bertemu dengan sang guru, mengulang beberapa pengetahuan, termasuk seolah-olah seperti tahfiz Quran yang mengulang pelajaran kembali, mengulang hafalan-hafalan ayat yang dia baca. Tidak sengaja di perjalanan, Imam Syafi'i diceritakan tidak sengaja terlihat tumit atau kaki seorang wanita. Ini membuat pemikirannya buyar, sehingga ketika berhadapan dengan Waqi' ibn Jarrah, sang guru, terpancar di wajahnya, ada ketegangan di wajahnya. Ya, itu artinya hanya sekedar tidak sengaja melihat hal yang tidak layak dilihatnya, membuat pengetahuan cahaya ilmu pada Imam Syafi'i, membuat Imam Syafi'i tegang ketika berhadapan dengan sang guru. Jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin sama kita rasakan hari ini. Ketika usia kita mungkin semakin lanjut, ya, banyak pengetahuan-pengetahuan kita yang dulu pernah kita pahami, kita pelajari ketika kita muda, ya, jangankan kita melakukan satu dosa atau kemaksiat, tidak kita ulang-ulang kaji pun bisa itu menjadi hilang. Ya, seperti apa katanya pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, akibat dari kita mengerjakan dosa dan kemaksiatan, ini ternyata mengakibatkan hilangnya rasa malu. Ya, orang-orang yang memperbuat, bekerja, ya, melakukan dosa, itu ternyata pada dirinya mengakibatkan hilangnya rasa malu, rasa kemel. Al-imanu uryanun walibathuhu taqwa wa samratuhul haya. Iman itu telanjang, tidak seolah-olah tidak memiliki pakaian. Ya. Al-imanu uryanun walibathuhu taqwa. Pakaian dari iman itu adalah ketakwaan. Wa samratuhul haya. Dan buah daripada iman itu adalah rasa malu. Jadi orang yang beriman, orang yang tidak melakukan kemaksiatan, orang yang tidak mengerjakan dosa, biasanya rasa malunya akan lebih tinggi. Sedangkan orang yang berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, hilang rasa malu pada dirinya. Itu mungkin bisa kita lihat dalam tatanan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat, ya, padahal dekat dengan masjid. Ketika orang azan solat berjamaah, pada dia di pinggir dengan masjid itu, biasa-biasa saja. Anak-anak kita kadang-kadang seperti itu, ya, hilang rasa malu. Padahal dikatakan, ya, al-haya'u minal iman, ya, malu, rasa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Maka kita khawatir ketika rasa malu itu hilang pada diri kita, itu kan menempatkan diri kita seolah-olah sebahagian daripada keimanan kita itu hilang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim ini, ya, akibat dari berbuat dosa atau kemaksiatan ini ternyata mengakibatkan terhalangnya pintu rezeki pada kita. Ya. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, dikatakan, innal abda la yuhramur rizq bizamdi yusibuhu. Ya, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki dari dosa yang diperbuatnya. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa orang yang seolah-olah banyak melakukan kemaksiatan, secara jihar nyata hidup di dunia, kehidupannya mewah, Pak Ustaz? Mewah, segala fasilitas dia dapat di dunia, Pak Ustaz, rumah besar, kendaraan apapun yang keluar setiap tahunnya dia bisa miliki, Pak Ustaz. Ya, boleh jadi itu hanya tipu daya selama hidup di dunia. Ya, selama hidup di dunia Allah berikan istidraj, ya, Dan kita harapkan saudara-saudara kita yang tergolong ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya banyak lagi beberapa hal dalam catatan-catatan ulama akibat dari berbuat dosa, namun subuh ini secara singkat kita jelaskan ada tiga. Yang pertama tadi terhalangnya ilmu, yang kedua berbuat dosa mengakibatkan hilangnya rasa malu, dan yang ketiga yang terhalangnya pintu rezeki kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami sebagai penyampai dan kita jemaah subuh yang hadir pada subuh hari ini 22 September bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh dari Masjid Agung Rahmat Hakimuan. Pendengar, saat lagi tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Tanah Gayo di ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Selasa 22 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Instalasi gawat darurat RSUD Datu Baru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Bupati Gayo Luas dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk. Pendengar Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Muhammad Azhari, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Evakuasi gawat darurat DRSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Laporan disampaikan Fitra Jayadi.
1: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat gawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
2: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar, dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Batu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
1: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayo Luas dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan Edcam Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Syahrin.
3: Bupati Gayo Luas membuka pelatihan Edcam Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo

0: Bupati Gay Lewis. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gay Lewis. Bupati Suhaidi mengatakan, Gay Lewis memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
1: Adik-adik para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan di depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gay Lewis.
0: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Disduk Capil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Laporan disampaikan Sanusi.
3: Disduk Capil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disduk Capil Aceh Tengah, Ulia Putra, mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Sekarang itu sudah untuk mencoba menginventarisir masalah-masalah admindut yang mana setiap permasalahan admindut ini untuk ketepatnya harus melalui pengadilan negeri yang mana mekanismenya adalah polisi dan pihak dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan yang terdapat dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya kita harus melalui pengadilan.
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS. Reporter Cindy Novita.
5: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
6: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak, dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
5: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
2: Jenazah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia, Jarwansyah, tiba di Bandara Alas Loser, Kabupaten Aceh Tenggara pada Minggu 20 September sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah putra terbaik Aceh Tenggara itu disambut suasana duka. Ratusan masyarakat memadati kawasan Bandara Alas Loser yang untuk menyambut dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah tiba di bandara, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan langsung dikebumikan di pekuburan umum Desa Bambel pada Minggu malam. Berdasarkan informasi keluarga, almarhum langsung dimakamkan pada Minggu malam. Jarwansyah dikenal sebagai salah satu putra daerah asal Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Almarhum dipercaya mengemban amanah sebagai Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Republik Indonesia setelah dilantik untuk menduduki jabatan tersebut. Kepergian Jarwansyah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Aceh Tenggara. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Tim fasilitasi Sekretariat Posko Bencana Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Reporter RRI Melabuh, Fauza.
7: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Dindapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat khususnya BNPB.
8: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat terutama BNPB itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
7: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
8: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini, ya, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
7: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fozatun, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Bupati Gayolos dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak wilayah, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melahang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tercendur di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Baik pendengar, saat lagi akan kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan lagu-lagu semangat pagi di ruang dengar Anda.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: NKC Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Taking, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Pendengar, kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk edisi Selasa 22 September 2026. Kita masuk ke komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis. Komoditi beras mawar, beras 2 mawar di harga Rp16.600 per kilogramnya stabil. Beras 88 Rp6.000 per kilogramnya juga stabil. Beras cap udang 14.500 per kilogramnya juga stabil. Beras ubi 16.000 per kilogramnya juga stabil. Beras Tsushima Super 16.600 per kilogramnya stabil. Kita masuk ke komoditi gula pasir. Gula pasir dalam negeri di angka Rp20.000 per kilogramnya stabil, dan juga untuk gula tebu Rp25.000 per kilogramnya juga stabil. Kita beralih ke minyak goreng. Minyak goreng curah Rp22.000 per kilogramnya juga stabil. Minyak goreng kita Rp15.700 per liter, masih stabil. Dan terakhir minyak kemasan premium Rp25.000 per liternya dan stabil.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin

0: Nah, baik pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk berita sentral. Pendengar, selamat menikmati berita sentral.
1: Pagi.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlukan